0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Ya, lagi Brand Kuasa 2 kita bersama dengan Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan dua buah lagu yang 31 Ogos 1957 dan juga Warisan. 8.23 minit pagi waktu ini. Jangan lupa untuk anda berpantun bersama-sama dan pantun ahad kita. Bunga melur di tepi halaman, harum mewangi penyeri laman. Merdeka Hari Sabah dan Tau FM diraikan. Apa ucapan ingin kamu titipkan? Apa dia ucapan kamu? Okey, daripada Imam Melati dari Taman Semarak. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Ucap pesan pagi, salam hujung minggu untuk semua pendengar setia Tau FM, untuk sahabat-sahabat Jumari Amin, Rindiani, Kak Rianti, Abby, Kak Rima, Fauzi, Kasman dan semualah sahabat-sahabat Tau FM yang masih ingat dengan saya. Salam kerinduan dan juga ingatan selalu buat semua. Untuk DJN, selamat bertugas dan juga ceria selalu. Terima kasih Akak Masna. Okey, daripada rakan kita di WhatsApp Tawau FM ya. Okey, dan juga masuk di jam yang ketiga ini 8.45 kita akan nantikan dari file 1001 dan 9 pagi pula nantikan berita utama 9 pagi. Okey, ini satu perkongsian yang enak kongsikanlah kepada anda, terutamanya untuk wanita. Kenapa ya? Kalau setiap kali datang haid ni kan, datang bulan, kepala mesti sakit. Ada yang begitu kan? Jadi ramai wanita yang menganggap sakit kepala waktu haid itu normal. Kadang-kadang memang sakit kepala biasa. Tapi kalau setiap bulan datang dengan corak yang hampir sama, dia sakit berdenyut, loyan, tak tahan cahaya sampai terpaksa baring dalam bilik gelap, mungkin itu menstrual migraine. Boleh juga terkena menstrual migraine ya. Sakit kepala biasa biasanya rasanya ni seperti kepala ditekan, tegang ataupun diikatkan. Dan boleh berlaku bila anda ni kurang tidur, sama ada anda stres, lambat makankah, kurang minum air ataupun terlalu lama menghadap skrin pun boleh jadi juga ya. Jadi cuba dapatkan rehat yang cukup dan juga minum air secukupnya. Jangan skip makan dan kurangkan screen time seketika. Okey, kalau ubatan sakit tu sesuai, kalau yang sesuai boleh membantu, bolehlah ambil. Kalau migraine pula, dia ni bukan sekadar pening kepala. Sakit biasanya lebih kuat dan boleh berdenyut kadang-kadang pada sebelah kepala aja. Bila kita bergerak, berjalan atau naik tangga pun boleh buat kita ni rasa tambah sakit lagi. Jadi boleh datang bersama dengan loya, muntah, sangat sensitif kepada cahaya dan bunyi, aura seperti cahaya berkelip atau gangguan penglihatan pada seseorang. Dan untuk sesetengah apa, sakit ubat tahan biasa, sakit biasa ni tidak mencukupi ya. Dan doktor mungkin mempertimbangkan ubat khusus seperti triptan ataupun bergantunglah kepada keadaan dan kesesuaian individu. Kalau selalu sakit kepala sekitar waktu haid pula macam mana? Jadi cuba tengok timing. Menstrual related migraine ni biasanya berlaku sekitar 2 hari sebelum hingga 3 hari selepas hari pertama haid, dan corak itu berulang dalam sekurang-kurangnya 2 daripada 3 kitaran haid lah ya, datang bulan. Dan dipercayai berkait dengan perubahan hormon, khususnya penurunan estrogen menjelang haid. Sebab itu, satu perkara yang sangat berguna ialah headache diary. Itu macam mana tu? Headache diary. Fikir headache diary, diary ni kita tulis yang apa kita rasa aja kah? Mengungkapkan perasaan kita. Kan begitu? Gitu. Tapi ini adalah headache diary, iaitu bila kita rasa sakit kepala, kita catat di situ. Dalam telefon pun boleh. Okey, bila sakit kepala datang sudah, kita catat jam berapa dia datang. Lepas tu bila haid bermula juga, berapa lama sakitnya, adakah kerap kan, dan simptom yang datang bersama, dan ubat yang kamu ambil sama ada ia membantu. Jadi bila coraknya ni jelas, lebih mudah untuk doktor menentukan sama ada ia menstrual migraine ataupun memilih rawatan yang sesuai. Jadi sesetengah wanita mungkin memerlukan rawatan ketika serangannya, manakala yang lain boleh dipertimbangkan rawatan pencegahan jangka pendek sekitar waktu haid. Jangan sampai painkiller ni pula jadi rutin. Sikit-sikit ambil painkiller, sikit-sikit ambil painkiller kan. Ini pun ramai yang terlepas pandang. Kalau ubat sakit kepala diambil terlalu kerap, ubat itu sendiri boleh menyumbang kepada medication overuse headache. Jadi NICE menyarankan supaya kita berwaspada jika paracetamol ataupun NSAID digunakan 15 hari atau lebih sebulan, atau triptan dan ubat kombinasi digunakan 10 hari ataupun lebih sebulan selama beberapa bulan. Okey, kalau hampir setiap minggu, anda kena cari ubat sakit kepala dalam beg lah, di rumah lah, di pejabat lah kan. Jangan sekadar tambah dos sendiri. Elok pergi jumpa doktor dan periksa semula puncanya. Jadi bila sakit kepala, perlukan terus ke hospital. Jangan tunggu kalau sakit kepala dia ni datang dengan tiba-tiba, lepas tu rasa kuat seperti kamu rasa the worst headache of my life. Kamu rasa macam, ya Allah, teruknya sakit kepala ku ni, ya gitu. Bukan sakit kepala sebab kurang duit ujung-ujung bulan apa ni, bulan tu, bukan. Tapi ini memang yang pening kepala lain-lain. Muka, tangan ataupun kaki tiba-tiba rasa lemah atau kepas. Jadi percakapan pun jadi keliru. Tiba-tiba boleh jadi pengsan dan sawan. Sakit kepala bersama dengan demam tinggi. Tengkuk tu jadi keras. Penglihatan hilang atau terganggu secara tiba-tiba. Sakit bermula selepas kecederaan kepala dan sakit semakin teruk ataupun corak perubahan, coraknya tiba-tiba berubah ya. Jadi terutamanya lah untuk wanita. Satu lagi situasi, jangan ambil mudah. Kalau sakit kepala dia datang ketika hamil ataupun selepas bersalin, tambah-tambah lagi pula dengan penglihatan yang kabur, tekanan darah tinggi, sakit bahagian abdomen atau sesak nafas, ini perlu dinilai segera kerana antara perkara yang perlu dikecualikan ialah preeklampsia ya, ataupun postpartum preeklampsia. Jadi sakit kepala memang common, tapi common tu tidak bermaksud semuanya sama, okey? Jadi kalau sakit datang setiap bulan, mengganggu kerja, membuatkan kamu terpaksa berkurung dalam bilik gelap dan semakin kerap ambil ubat tahan sakit menjadi rutin, jangan cuma tahan. Sebab sakit kepala pun ada diagnosisnya ya. Jadi bila kita tahu sudah jenisnya sakit kepala ni, jenis kamu macam mana, jadi rawatan pun boleh jadi jauh lebih tepat. Jadi itulah satu perkongsian daripada Public Health Malaysia. Dapat 32 minit pagi waktu ni, kita teruskan Ibram bersama dengan Celine Dion. I love you.

dengarkan syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia. Adakah anda perasan setiap kali waktu tengah hari badan akan menjadi mengantuk dan letih? Keadaan ini bukanlah satu perkara yang pelik kerana pada waktu itu suhu badan akan berkurangan dan hormon melatonin akan meningkat. Ini menjadi punca kenapa anda akan merasa mengantuk pada waktu tengah hari. Penyelesaiannya adalah dengan membuat power nap. Power nap adalah keadaan bila seseorang tidur sebentar selama 20 minit pada waktu tengah hari bertujuan. Yang pertama, mengurangkan stres. Yang kedua, meningkatkan tenaga. Yang ketiga, membuatkan diri anda rasa lebih segar. Keempat, memperbaiki mood. Lima, meningkatkan prestasi kerja. Dan 6, menguatkan memori. Namun begitu, jika seseorang itu mempunyai kesukaran untuk tidur pada waktu malam, power nap adalah tidak disarankan kerana ini akan membuatkan individu itu bertambah sukar untuk tidur pada malam hari. Maklumat terpilih, muzik terbaik hanya di Tawa FM, pilihan hari-harimu.
3: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

0: Mana masyarakat purba Rapanui yang tidak mempunyai teknologi moden mampu mengukir, mengangkat dan memindahkan patung sebesar itu ke pelbagai lokasi di pulau berbatu dan berbukit. Kajian terkini menunjukkan bahawa patung Moai mungkin digerakkan dengan teknik berjalan menggunakan tali yang diikat pada kedua-dua sisi, membolehkan ia bergoyang ke hadapan sedikit demi sedikit. Selain persoalan teknikal, tujuan pembinaan Moai juga menjadi tanda tanya. Teori paling diterima menyatakan bahawa Moai didirikan sebagai simbol penghormatan kepada nenek moyang dan ketua suku, melambangkan kuasa rohani serta status sosial. Patung-patung ini biasanya ditempatkan di atas pelantar batu yang dikenali sebagai Ahu, menghadap ke arah pedalaman pulau seolah-olah melindungi penduduk. Namun, keruntuhan peradaban Rapa Nui akibat eksploitasi sumber alam dan konflik dalaman turut menambah misteri tentang bagaimana masyarakat yang membina monumen hebat ini akhirnya mengalami kemerosotan. Misteri Moai bukan sahaja terletak pada kehebatan teknikal pembinaannya, tetapi juga pada makna budaya dan sejarah yang dikandungnya. Ia menjadi bukti kebijaksanaan masyarakat purba Rapa Nui serta simbol warisan dunia yang perlu dipelihara.
1: Ungkapkan tirai misteri Tawau FM.
2: Ini sok.
3: Okay.

0: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
1: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Toy FM, pantun ahad. Syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama Dinda seorang?
3: Pantun ahad, syoknya ujung minggu.

Ya, lagu bersama dengan Haida dengan lagunya 5 tahun saja. 8.54 minit pagi waktu ini. And bacakan lagi salam ucapan daripada rakan kita Baharmada. Assalamualaikum DJ N. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi yang semua Lentor FM. Pilihan anda info cuaca di Temanggong. Awal pagi hujung minggu baik-baik saja cerah. Layan Lentor FM RTM Klinik di tempat kerja insyaAllah. Sampai hari kerja jam 6 petang. Okey, dan salam hujung minggu. Dan untuk hujung bulan sempena bulan kebangsaan, salam buat cinta hatiku Tina yang sambut ulang tahun 28 Ogos yang lalu ya. Semoga sihat selalu, amin. Maaf sebab tak dapat hadiah yang dapat ku berikan. Hadiahnya tu nanti tu, mungkin gaji mi bulan depan kali kan Bahar gitu. Maklumlah kita ni tinggal dalam kem kesian, penjual kek pun susah mau dapat. Untuk boleh batu bikin kek sendiri. Hadiah yang boleh saya bagi adalah kesetiaan dan kejujuran tulus ikhlas gitu ya. Semoga dengarlah isteri tersayang Mutina ya Bahar. Nanti ujung-ujung kena klaim. Tapi ya lah, tak kisahlah kan, hadiah apa aja yang penting kalau setakat ucapan pun okey sudah tu kan, buat hati seseorang tu gembira sudah. Okey, man kanalito, semoga dipermudahkan segala urusan, amin insyaallah. Dan juga nanti yang bacakan lagi salam ucapan daripada rakan-rakan kita yang lain. 9 pagi nanti kita akan nantikan berita utama 9 pagi. Terus hantarkan salam dan juga pantun Ahad. Kita menerusi pantun Ahad. Jangan lupa anda berpantun bersama N Bunga Melur di tepi halaman, harum mewangi penyeri laman. Merdeka Hari Sabah dan Tua FM diraikan. Apa ucapan yang ingin kamu titipkan? Hantarkan di WhatsApp Tua FM dan juga Facebook Tua FM. Sesen pilihan anda bersama dengan Oda Gelanggang Rasa.

0: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda. Tawau FM.
1: Music power.
2: Power.
3: Jalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dia cari kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu pada NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab tu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila AUKU ini sudah 5 dekad. Tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat ya, semua aspek. Negara sudah berkembang maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Samri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tadbir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2006 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltese pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2006. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Halid Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2006 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekatkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kadang-kadang itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula, Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Yang lagu bersama dengan Ratu Rock Malaysia Ella dengan lagunya Kabus dan Sirna. 9.27 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama and menerusi syaknya hujung minggu di mana jua anda berada. Okey, salam lagi daripada rakan kita yang nak bacakan daripada Sam Cromox. Okay, di katanya Bandar Joka-Joka. Salam buat Nurli Sarian, juga Aida, Nur Jeruk, Raima, Culik, Sudik, Stikul dan semua rakan-rakan geng-geng bengkel Bompa Family Sam di mana juga berada dengan ucapan ceria-ceria selalu. Selamat Hari Sabah, Hari Kebangsaan dan selamat ulang tahun Tau FM yang ke-39 tahun. Terima kasih Sam, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sam Promox. Dan Bahar macam-macam tahu-tahu je sudah gaji baru belikan hadiah. Ya begitulah bahkan, jangan juga dipaksa itu barang. Kalau nak boleh, belum masanya untuk belikan hadiah, anda apa? Faham juga tu. Nanti sudah gajian barulah boleh belikan kan. Gitu. Okey, daripada Nixon Richard Amir Tomako Dua lah Dato, maaf and ucapan sejaklah. Dah apapun boleh. Salam ceria-ceria selalu buat DJ anda juga pendengar setia Tau FM seperti Salim Isa, Gali Lubang, Abang Totong, Uncle Padu, dan juga rakannya Simon, Franz, Kano Salasani, Rael, Andolus Break dan juga N. Selamat berkonti. Terima kasih. Okey, Johari Sangkin pula. Assalamualaikum dan salam Bulan Kebangsaan hadir. Bintang di udara, hilang kata, hadir diri sekadar hiburan dan mengucapkan selamat Hari Malaysia dan juga selamat Hari Sabah buat DJ anda seluruh penyampai, warga penyiar, pendengar Tau FM. Oleh di mana juga anda berada, semoga kemerdekaan yang dinikmati hasil perjuangan pemimpin terdahulu kini terus terpelihara, dijaga, sentiasa bekerjasama, yang utama sentiasa mengenali asal-usul demi negara tercinta, agama, bangsa dan generasi akan datang. Gitu. Terima kasih.

Jadi untuk anda, jagalah kesihatan. Okey, sedikit nasihat penjagaan kesihatan semasa cuaca panas dan juga jerebu. Orang ramai yang berada di kawasan yang meringkatkan kualiti udara tidak sihat ataupun mengalami cuaca panas, supaya mengambil langkah penjagaan bagi mengurangkan kesan ke atas kesihatan ya. Jadi hadkan aktiviti fizikal asal semasa cuaca panas dan jerebu. Hadkan masa anda berada di luar bangunan. Gunalah pelitup muka jika jerebu dan payung agar tidak terdedah kepada cuaca panas. Dan tutup tingkap untuk mengurangkan kemasukan partikel jerebu ke dalam rumah atau bangunan. Dan gunakan penyaman udara dengan memilih operasi mod kitaran udara dalaman semasa memandu kenderaannya. Jadi itu beberapa langkah yang anda boleh amalkan. Ini sebagai langkah pencegahan layak untuk melindungi diri dan keluarga anda daripada kesan cuaca panas serta jerebu juga. Pagi 9.33 minit pagi, waktu ini masuk kita di jam yang keempat. Lagi hiburan menerusi show-nya Jeminggu. Baby Acha, lagunya Mana-mana Rancak. Layan terus show-nya Jeminggu.

Ya, Syahnya Jumingu Tuan FM, pilihan anda. 9.57 minit pagi waktu ini di jam yang keempat menerusi Syahnya Hujung Minggu kita. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi Syahnya Jumingu dan juga lagu-lagu hiburan menemani anda sehinggalah 7 malam. Dan juga terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan lagi salam ucapan menerusi WhatsApp Tuan FM. Kita ada lagi kiriman daripada ini daripada siapa ni? Julie Ramala dari Sapang. Assalamualaikum buat semua keluarga di Batu 15 dan semua warga Omkar. Semoga sihat selalu dan buat DJN senyum selalu. Terima kasih. Itu daripada rakan kita di 019 490 3838 ya.

Baik, satu maklumat yang nak kongsikan kepada anda. Ini berkaitan dengan ini makluman berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau ya. Untuk anda yang berkelapangan hari ini, untuk anda yang mempunyai masa terluang juga, diadakan kempen derma darah bertempat di salah sebuah pasar raya ya, terkemuka di area Kubota sini, di Jalan Chong Tien Vun, dari 11 pagi nanti hinggalah 5 petang. Okey, hari ini merupakan hari yang terakhir untuk anda menderma darah. Okey, dan juga ada yang tanya, kalau menggunakan pasport bolehkah menderma darah? Boleh ya, asalkan pasport belum expired, tapi bawa pasport original semasa anda menderma darah. Okey, jadi kebaikan menderma darah ni dapat

0: Bina komuniti yang lebih sihat selain memberikan sumbangan kecil dan kesan yang besar kepada orang yang memerlukan. Dan satu beg darah harapan tanpa batas. Satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa ya. Jadi anda boleh datanglah ke salah sebuah pasaraya terkemuka di Jalan Chong Tin Wun sini, area Kubota sini, Jalan Apas. Nah, untuk menjayakan kempen derma darah bermula 11 pagi ini hinggalah 5 petang. Okey, jadi ada juga hadiah yang akan diberikan kepada penderma yang berjaya pada hari tersebut. Hari ini ya, hari ini merupakan hari yang terakhir. Okey, jadi jangan lupa untuk sama-sama kita laksanakan tanggungjawab sosial anda. 9.50 minit pagi waktu ini. Lain lagi menerusi lagu-lagu hiburan kita, playlist pendengar untuk pagi ini daripada Hasan Indra Sabah. Kalau mau mainkan semua tak sempat lah sudah ya. Tapi ini ada lagu daripada New Boys, Sejarah Mungkin Berulang.
1: Terbaik untuk playlist.

0: Ya, 9.56 minit pagi waktu Inam panjang pertemuan kita menerusi syarikat yang hujung minggu pun. Sampai di sini saja untuk edisi hari ini 30 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama N menerusi syoknya hujung minggu dan juga yang sudah hantarkan salam ucapan di WhatsApp Toy FM, di WhatsApp dan juga Facebook Toy FM CSNP Lihan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selepas ini kita ada lagu Back to Back 10 hingga 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan tempatan dan juga antarabangsa. Dan ada juga lagi hiburan sehinggalah 7 malam. Okey, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah kita jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Lagu bersama dengan Vita Alvia, Yang Penting Happy. Bye, jumpa lagi.
1: Yang penting

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
2: Man.
3: Ya, Zah.
2: Apa ya kita perlu lakukan, Man? Kalau macam kita rasa kita mengalah dengan kehidupan, kan?
3: Mengalah dengan kehidupan.
2: Ya, macam rasa putus asa lah dalam kehidupan, kan? Sebab mungkin, yalah, mungkin kita memikirkan, kita terfikirkan dosa-dosa kita, kan?
3: Oh.
2: Jadi kita mengalah.
3: Mengalah, ya?
2: Kehidupan kita tu, kan?
3: Mengalah macam mana tu? Sampai bunuh diri?
2: Itulah, macam terdetik lah rasa putus asa, kan?
3: Yeah.
2: Jadi apa yang perlu kita lakukan, kan? Bila sehingga itu kita terfikir berputus asa dalam kehidupan ni.
3: Macam mana tu, Mister?
2: Ya, mungkin gara-gara...
3: Mr. B, macam mana?
2: Liku-liku kehidupan.
3: Dosa-dosa. Kejahilan.
4: Azhar yang terfikir dosa, ya. Saya nampak ni si Asman yang banyak berdosa.
3: Macam belum sampai terfikir, ya.
4: Alhamdulillah.
3: Bukan, begini.
4: Okay.
3: Itu kita pandang
2: okay,
3: orang.
2: Okay, kita teruskan.
3: Dan makin panjang. Okay. Dia macam mana tu?
4: Okay, Alhamdulillah. Bila mana seorang hamba tu... diberikan rezeki untuk hatinya tu fikir tentang dosa-dosa, itu rezeki sebenarnya. Tak semua orang yang ada kesedaran untuk fikir tentang banyaknya dosaku. Dan sebab ramai orang yang dibiarkan dalam melakukan dosa.
3: Betul.
4: Itu yang kita takutkan. Jadi syukur dulu sebab Allah masih bagi kita peluang untuk kita ada ruang muhasabah, fikirkan dosa-dosa. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita berputus asa daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah tu ada sifatnya Allah Al-Ghafur. Allah tu yang maha mengampuni. So Allah tahu, Allah menciptakan satu makhluk yang pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi.
3: Betul.
4: Kan, manusia. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu sifatnya adalah Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Al-Ghafur, zat yang maha mengampunkan. At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat. Maka itulah kata Allah, la tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Yang penting kita ada usaha untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kita tu pasti tidak lari daripada melakukan dosa.
3: Betul,
4: kan? Kullu bani Adam khata', wa khairul khata' at-taibun aw kama qala. Setiap anak Adam itu tidak lari daripada melakukan dosa-dosa. Dan sebaik orang yang melakukan dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia melakukan dosa-dosa. So itu di antara tanda-tanda yang baik bila mana kita ada kesedaran. Bila mana melakukan dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan perasaan itu ialah berjangkitlah dengan si Asman, ya.
2: Ya,
4: sebab perasaan tu man tak semua yang dapat tu. Kadang-kadang kita ni pun ustaz ni pun ialah tak lari daripada dosa-dosa.
3: Betul.
4: So Allah tu
3: sama-samalah kita rasa, ya.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
0: Jom layan syoknya hujung minggu.
6: Katakan saja kau mahu.
0: Syoknya hujung minggu.
6: Jelaskan saja apa kau rasa saat kau menduakan cinta. Kecewa.
0: Setiap Sabtu 10 hingga 11 pagi.

0: FM, pilihan anda.
1: Hi guys, terus dengar Tawau.

0: lah ni orang. Cantik sejak keretanya, tapi buang sampah keluar tingkap, langsung tak jaga kebersihan bandar. Jagalah kebersihan bandar kita kerana bersih itu indah. Susah sangat ke?
1: Zone Sepuluh Terbaik Playlist pilihan pendengar diaktifkan.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan. Berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Anda yang sedang mendengarkan Tau FM, kenapa muram? Senyumlah sikit. Senyum kan membuat anda lebih menarik. Senyum mencipta kebahagiaan di sekitar kita. Senyum adalah ketenangan bagi kegelisahan, keceriaan bagi yang kecil hati dan kegembiraan bagi yang sedih. Senyuman tidak membuktikan kita bahagia, tetapi senyuman adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Ingat tu, mulakan hari anda dengan senyuman. Ajarkan terus senyum ini untuk kita semua dari Tawau FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Jalur Gemilang, tanda Malaysia prihatin. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan. Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami, Tau FM, stesen dan anda. Baik, kalau tadi bersama dengan rakan saya DJN sejak pukul 6 pagi, dari sekarang sehingga pukul 3 petang, kita bersama dalam seleksi, syok jauh di minggu hari ini, ya. Hari Ahad kita 30 Ogos 2026, ya. 30 Ogos 2026 bersama anda, 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi saya Tamir Jamil akan terus menemani anda sehingga pukul 3 petang. Pastinya akan berkongsi berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bahagian tahun, dan juga lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita untuk hari ini, ya. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tau FM, stesen anda, syoknya hujung minggu.
1: Hai guys, terus dengar

harapkan dapat buat kita pagi dengan semangat dan azam yang baru di hujung minggu ini, Ahad kita 30 Ogos 2026.

Okey, itu lagu pembuka tirai pertemuan kita mesti syok jauh hujung minggu. Tu kecil rindu buat buah. Baik, terus bersama dengan Sanchez. Dia cinta aku katanya. Selamat pagi, tuan-tuan yang baru bersama kami di FM Sesef dan Anda. Yang penting sekali kita perlu berfikiran positif. Dan kita perlu berusaha untuk mencapai sesuatu yang kita impikan selama ini.

0: hujung minggu bersama dengan Tawa FM.
1: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawa FM. Pagi ini kita terus berusaha, jangan sesekali kita berfikir untuk berhenti dari apa yang kita usahakan, kerana langkah kita terlalu jauh lah untuk menyerah setakat ini. Walaupun kita menghadapi berbagai kekecewaan, kegagalan, kerana kekecewaan sebenarnya mengajar kita erti kehidupan. Jadi teruskanlah perjuangan kita walaupun terpaksa menghadapi cabaran dan juga rindu.

di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga ada timbul lagu bersemangat daripada Razis Ismail Musi, Zon Kusada untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.38 pagi dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kak Gorgeous Musi Formula Kak Gorgeous pagi ini.
2: Formula, bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Aduh. Ini tapi ndak ku tahan. Aduh sakitnya.
4: Kak, sakit gigi ku, kak,
3: sakit gigi ku. Aku ndak tahu kenapa.
4: Sakit tulang.
3: Macam-macam lah sakit ku.
4: Hai, macam-macam je sakit bulat ni, Pak. Kak Gorgeous pun pening. Nasiblah Kak Gorgeous ni hari-hari kongsikan petua. Kenapa ni boleh sakit gigi?
3: Ndak tahu, Kak. Gigi tak apa, kain. Entahlah.
4: Ada petua dia. Caranya, ambil kapas. Celup seputik kapas tu ke dalam esen pisang.
3: Esen pisang?
4: Esen pisang. Lepas tu tekan, sapu di tempat gigi yang sakit.
3: Esen
4: senang
3: pisang,
4: kan?
3: Ya?
4: Esen pisang. Letak di gigi tu.
3: Aduh, Kak, tolonglah. Cepatlah, Kak.
4: Okey.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Baik, terima kasih Kak Gorgeous. Jadi kalau selalu nak cantik dan sihat, ikuti Formula Kak Gorgeous. Dia akan bersama dengan setiap hari di Tawau FM. Saya dan anda. Baik, untuk anda yang menanti lagu Hindustan pagi ini, jom bersama dengan lagu ini.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Baik, untuk sekarang pukul 11.45 pagi. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di FM Sesen dan Pelan Anda. Dan berikut saya sampaikan jawab waktu suat untuk hari ini bagi suara yang tinggal di kawasan Lahdatu. Sila bukan kunak sahabat sempurna, tungku bagian tau timur.

pukul 3.17 minit petang, waktu maghrib pukul 6.15 minit petang, waktu isyak pukul 7.25 minit malam, sementara subuh pagi esok sore tepat pukul 4.51 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan bandar di Bandung, Bandar Tawau, Gulotai dan juga kawasan-kawasan yang bersama waktu dengannya, maksudnya selalu fadu suara ini tepat pukul 12.12 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.21 minit petang, waktu maghrib pukul 6.17 minit petang, waktu isyak pukul 7.27 minit malam, sementara subuh pagi esok sudah tepat pukul 4.55 minit pagi. Mungkin tadi suara waktu-waktu surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Saya berhubung bersama kami di Tower FM, saya beranda syoknya hujung minggu. Kami jamin terus menemani sehingga pukul 3 petang lah.

0: Forma.
1: Sampai jumpa.

专辑哇。Baik, waktu sekarang pukul 12.01 minit tengah hari. Kita mulakan kita bersenjanji rock. Mesti saya menjanji rock sekitar pukul 2 sekarang tangan.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di dalam ruangan sirah. Tuan-tuan yang budiman, banyak persoalan yang dikemukakan oleh pemuka-pemuka Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi ialah, wahai Muhammad, apakah Tuhan engkau tidak mengetahui kami duduk bersama engkau? Kami mengemukakan pertanyaan dan pembuktian, lalu dia mengajar engkau agar kami dapat mengalah. Dapatkah Tuhanmu memberitahu engkau tentang apa yang akan terjadi kepada kami apabila kami tidak mahu mempercayai apa yang engkau sampaikan? Kumpulan Quraisy tersebut terus mengajukan berbagai-bagai pertanyaan dan persoalan, sindiran dan juga ancaman-ancaman. Kami sudah tahu dari satu berita bahwa yang mengajar engkau ini seorang lelaki dari Yaman bernama Rahman. Kami tidak akan percaya padanya selama-lamanya. Kami sudah mengingatkan kepada engkau mengenai ketidaksukaan kami di atas perbuatan engkau, wahai Muhammad. Dan kami bersungguh-sungguh demi Allah tidak akan membiarkan engkau mengembangkan ajaran-ajaran engkau itu. Demikian mereka mengancam. Sementara itu, ada pula yang berkata, mereka menyembah malaikat kerana ia anak gadis Allah. Demikianlah bermula perbicaraan mereka untuk memujuk Nabi seperti mana yang dikemukakan oleh Utsbah dahulu. Lalu Nabi Muhammad SAW pun menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Aku bukanlah seperti yang kamu katakan. Aku bukan inginkan harta. Aku bukan inginkan kedudukan atau kekuasaan. Tetapi Allah mengangkat aku sebagai Rasul dan menurunkan kitab kepadaku. Allah perintahkan kepadaku menyampaikan berita yang menyenangkan dan berita yang menakutkan. Aku sampaikan risalah Tuhanku dan aku berikan nasihat kepada kamu sekalian. Jika kamu menerimanya, adalah keuntungan bagimu di dunia dan di akhirat. Dan jika kamu menolaknya, aku sabar mengangkat perintah Allah sampai datang wahyu dari Allah di antara kamu dan aku Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas sekali. Setelah mereka mendengar jawaban yang begitu tegas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak juga berpuas hati dan mereka pun mengajukan berbagai-bagai persoalan dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, jawaban yang sama juga diberikan. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawa FM.

0: Rock.
1: Baik, waktu sekarang pukul 12.28 minit tengah hari. Terus bersama kami di Rock FM Sesebelan Anda. Dan di Rock menemani anda sehingga pukul 2.30 petang. Baik, selepas hari ini kita akan tunaikan 10 playlist pilihan pendengar kita. Ini nantikan bersama-sama di Rock FM Sesebelan Pilihan Anda. Bersama dengan Aero, membelakang pertemuan kita. Terimalah sayang cintaku seadanya.

0: Back to Back 10 Playlist terbaik pilihan pendengar Tawau FM bermula.
1: Baik, saya tarikan 10 playlist pilihan terbaik pilihan-pilihan kita. Saya tarikan pilihan dari Perbuhan dan juga Jumiati. Masing-masing mereka berada di Batu Dua Jalan Ampas dan juga Tanjung Batu Keramat. Semoga anda timbul dengan lagu-lagu yang ditarikan dan lagu-lagu pilihan pendengar kita. Baik, anda juga boleh menghantarkan ucapan ke 019-490-3838. Insya Allah saya akan bacakan ucapan saudara untuk hari ini.

0: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat ke sayang?
1: Bereslah, kak.
0: Alhamdulillah.
1: Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir.
1: Percayalah, kakak.
3: Janji rock di Tawang FM setiap hari. Janji rock.
4: Okey, selamat pagi, selamat hari untuk Nancy di Kampung Balung, raya khas juga ditujukan kepada rakan-rakan sekampung dan juga rakan-rakan sekelas katanya. Okey, terima kasih untuk Remy, Jom dan juga Asri. Semua tiba dengan lagu yang ditarikan di Tawang FM, sesi bulan anda katanya. Terima kasih.

Okey, semangat nanti pula kau semangat dalam kumpulan Mei Gadis Bertudung Putih menghiburkan kita untuk tengah hari ini. Lucy sampai jeruk bersama dengan Medisin Tika dan saat ini 12.43 minit tengah hari.

Tepat pukul 1 tengah hari nanti, ketiga utama 1 dari Pusat Berita Radio Angkasa Beri Kota Media. Terus memang bersama dengan kumpulan Goncara, musik lagu Hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Baik, untuk sekarang pukul 1.20 minit tengah hari. Terus bersama kami melalui Janji Rock. Sekarang pukul 2 sekarang petang bersama dengan kumpulan Slam. Jika kau rasa getarnya. Baik, selamat tengah hari untuk anda yang baru sama kami Tengah FM. Terus setia bersama kami sehingga begitu jumpa malam nanti dengan rancangan-rancangan yang menarik yang kami sediakan untuk saudara pendengar.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Tiga kanak-kanak rentung dalam kebakaran membabitkan struktur setinggan atas air di kampung Lok Buta. Lok Buta, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Ketiga-tiga mangsa ialah Muhammad Asrul Abdullah, 6 tahun, Nana Abdullah, 4 tahun dan Nur Farahdillah Muhammad Tajihah, 8 tahun. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, Muhammad Pisar Aziz, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.40 minit pagi sebelum jentera tiba di lokasi pada 1.54 minit pagi. Kebakaran dipercayai melibatkan kawasan penempatan tidak kekal dengan anggaran awal 202 rumah di kawasan seluas kira-kira 260 kaki 380 kaki persegi. 55 anggota bomba daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Kinabalu, lintas penampang dan tuaran digerakkan ke lokasi bagi operasi pemadaman. Kebakaran berjaya dikawal pada 4.30 minit pagi dan kerja-kerja pemadaman serta overhaul masih dijalankan. Status sebenar jumlah rumah yang terlibat masih dalam proses pengesahan. Rabtai penuh sambutan Hari Sabah 2026 di dataran Bandaraya Kota Kinabalu malam tadi berjalan lancar. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026, Datuk Seri Panglima Masudi Manjun, turun padang meninjau pelbagai aspek persiapan termasuk perjalanan acara, susunan persembahan serta penglibatan pihak terbabit dalam menjayakan sambutan berkenaan. Persiapan rapi penting bagi memastikan sambutan dapat dilaksana dengan lancar, teratur dan meriah sekaligus memberi pengalaman bermakna kepada rakyat Sabah. Sambutan Hari Sabah 2026 yang bakal berlangsung 8 malam 31 Ogos menampilkan pelbagai keunikan yang menjadi simbol identiti Sabah. Selain menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum, sambutan juga dijadual dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman. Sabah Fest 2026 kembali menyerlahkan kekayaan budaya dan warisan negeri sebagai tarikan utama dan memperkasa industri pelancongan tempatan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jafri Arifin berkata, bertemakan 50 Events, One Golden Journey, 50 acara terpilih dibawakan sepanjang sebulan festival berlangsung bermula 29 Ogos hingga 29 September depan. Acara merangkumi persembahan kebudayaan, bengkel, pameran dan aktiviti komuniti yang dilaksana di Kota Kinabalu, Kudat, Sandakan, Tawau dan Kuala Lumpur. Jelas Datuk Jafri, pelancongan masa kini bukan sekadar destinasi, sebaliknya menekankan pengalaman, cerita dan hubungan dengan komuniti setempat. Penganjuran Sabah Fest tahun ini turut diselaraskan sempena sambutan Hari Kebangsaan, Hari Sabah, Hari Malaysia serta ulang tahun ke-50 Lembaga Pelancongan Sabah. Program Test and Tune Merdeka Edition 2026, edisi kedua terus mendapat sambutan penggiat sukan pemotoran. Selain menghimpunkan penyertaan dari seluruh Sabah, program juga disertai peserta dari negara Brunei Darussalam. Adun Pitasan, Datuk Fairuz Ridan berkata, program itu bagi memberi peluang kepada peserta menguji tahap prestasi kenderaan masing-masing. Di samping menjadi platform mendidik aspek keselamatan serta pengendalian kenderaan di dalam litar. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program berkenaan di Jalan Raya Penbonyo, kawasan Pakej Kerja 10 Pantai Emas, Kota Belud. 45 premis diperiksa dalam operasi pemantauan dan pemeriksaan pasaraya serta kedai runcit di sekitar bandar dan jeti CIQ Lama, Tawau. Operasi dilaksana dua pasukan penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup
KPDN Tawau. Hasil pemeriksaan mendapati bekalan barangan kawalan mencukupi dan tiada aduan berkaitan kehabisan stok diterima. Selain itu, tanda harga dipamerkan dengan jelas serta alat timbang dan sukat masih mempunyai tempoh tentu yang sah. Pasukan penguat kuasa turut melaksanakan advokasi kepada peniaga dan pengguna mengenai keperluan pendaftaran bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Mahdani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Okey, semoga anda tiba lagu bersama daripada kumpulan Kiara Muzi Zon Kesada untuk petang ni, ya. Untuk tengah hari ni, maafkan saya. Lagi waktu sekarang pukul 1.55 minit tengah hari, terus bersama kami di Tawau FM, Stesen pilihan anda. Masih bersama dalam Seven Janji Rock sehingga pukul 2 siang petang ini. Okey, bersama dengan Rhythm Max, terus lagu damai terus menghiburkan pendengar-pendengar kita.

0: Janji Rock di Tawa FM, pilihan anda.
1: Baik, selamat petang untuk Bahar Mada. Di dan katanya salam sejuk layan dan janji rock buat semua yang layan Tawa FM, pilihan anda. Info cuaca di Temanggung, Temanggung katanya panas. Salam janji rock buat semua rakan owner Tawa FM. Angin kering bang tu, okay, semua dah sihat, sahabat-sahabatku di grup Sigalong, dan semoga sihat selalu, amin. Dan tak lupa juga buat yang bercuti, dan esok pada cerbat pejuang katanya di Jalan Jeroko. Tak lupa juga buat semua keluarga aku di satu Sabah, semoga sihat selalu semuanya. Terima kasih, Bahar Mada.

Faldi Syarasari. Kita tanya salam syuk layan dan hujung minggu ni buat semua pendengar Tau FM. Salam tugas untuk abang yang bertugas bertahan. Terima kasih.

0: pilihan anda.
1: Nada soal jangan lupa tepat pukul 2.45 minit petang nanti kita ikuti langsung majlis amanah bersama Perdana, majlis amanah Perdana Hari Kebangsaan 2026 dari PICC Putrajaya bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Okey, semoga ada tiba lagu bersama daripada kumpulan Mutiara Musi, lagu Samudra. Maafkan saya, Samudra Musi, lagu Mutiara Kata. Dan lagu ini amat dinikmati oleh Anis, Anis dari Kuna. Baik, selamat datang untuk Aiman di Taman Ria 6. Salam ini ditujukan kepada semua pendengar Tok FM. Di mana saya berada, kena ataupun tidak, rakan FB, rakan TikTok, rakan PKB Asal Club, rakan saya Kuntau, Grab Sendeng, Kak Mami Jun, Mr. Torrent Friend, Islan, Emma dan semua lah yang kenal ataupun tidak dengan ucapan salam tengah hari. Selamat hujung minggu, selamat hari merdeka. Pastikan Tok FM, radio teman anda selalu.

anda bersendirian di hujung minggu. Kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

Oke, semoga hatimu lagu semana daripada Syamba musik lagu ini soal cinta menghiburkan kita sementara tadi. Baik, terus setiap masukkan menusi soalnya hujung minggu bersama dengan Jun Mahmud musik lagu Sang Kedua 236 di petang.

Baik, terus kita pergi bersama dengan Archie Mursi, lagu Cintaku Takkan Hilang. Sementara itu kita menantikan secara langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan, ya, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang disiarkan secara langsung dari PICC Kota Putrajaya bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Dan waktukan sekarang, waktukan pukul 2.45 petang. Kita masih menantikan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan bagi tahun 2026 yang langsung di PICC Putrajaya. Dan kita akan ikuti ucapan yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.

di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen biar anda. Tawa FM.

Seketika nanti, Tawau 3 petang. Tawau FM, pilih

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Mahar, yang bermaksud mas kahwin yang diberikan kepada pengantin perempuan. Islam tidak menetapkan mahar yang tinggi, tetapi seelok-eloknya diberikan sebelum akad nikah. Mahar.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

Ya, syoknya hujung minggu Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia berdani kepada semua pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda. Bersama kembali kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin akan menemani anda untuk syoknya hujung minggu untuk segmen yang ketiga ini. Edisi 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan saudara, sebagai panduan kita bersama, maksudnya untuk solat fardu asar bagi zon 3 meliputi Lahad Datu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku, dan bahagian Tau Timur adalah pada pukul 3.17 minit petang. Mana bagi zon 4, manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, masa untuk solat fardu asar adalah pada pukul 3.21 minit petang. Dan dari masa ke semasa, kita akan juga sama-sama ikuti Majlis Amanat Perdana Menteri Sempena Hari Kebangsaan 2026 yang sebentar lagi akan sambung siar menerusi National FM. Kita akan nantikan dari masa ke masa.

وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara-saudara di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang bertua Dewan Rakyat, Menteri dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Suasana Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Alhamdulillah. Yang saya kasihi sekalian, merdeka! Alhamdulillah. Kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaran, ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita yang tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun berterusan ratusan tahun
anak-anak Melayu bangsa, dan pada ketika itu golongan pendatang, merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tuk Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tuk Abdurrahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tuk Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, pengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan.
Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah-sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, peranan tokoh-tokoh dan negarawan ulung diikuti oleh marhum Tuan Abdul Razak Hussein sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kata Allah SWT, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi 2, ASEAN India dari 3 jadi 2 jadi 1, Malaysia dari 1 sekarang bergabung 3 kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak.
Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini peruntukan SDR
dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos SARA hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej Hari Kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mahu terima kenyataan ini, sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani, terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar telah dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri, tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham, rakyat masih bergelut dengan kos SARA hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan SARA hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini,
saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berumur berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disyarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro

26 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan ke-6 ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman undang-undang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksesan Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk E. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan. Dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama.
Eh, sama.

selesai. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya saut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

Dewan Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Turus Angkatan Tentera. Tukup Rahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka! Merdeka!

0: Ya, Top FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4.12 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan Top FM, stesen pilihan anda. Dan saya akan temani anda sehingga pukul 7 malam menerusi syoknya hujung minggu. Dan tadi kita sudah berdengarkan ya lagu-lagu yang dapat disajikan kepada anda, dan juga kita juga dapat ikuti amanat Perdana Hari Kebangsaan yang telah pun dibuat oleh PMX kita. Dan antara yang telah pun dikongsikan, Budi Madani akan dikembalikan kelaikan Budi Madani kepada 300 liter yang sebelum ini 200 liter menjadi 300 liter bagi Budi 95 akan berkuat kuasa seawal 1 September. Dan untuk Budi Diesel pula, sebelum ini 300 liter sahaja per sebulan dinaikkan kepada 400 liter untuk Budi. Jadi memanfaatkan 16 juta pengguna Budi 95 dan juga yang lebih 0.5 juta pengguna diesel, pickup dan juga jeep dinaikkan sebanyak 100 liter bagi Budi 95 dan juga Budi Diesel. Selain itu juga, tiada sekolah tercicir, tambahan RM500 juta untuk penyelenggaraan dan juga pembaikan prasarana sekolah bagi tahun 2027. Penyelenggaraan bagi 2026 sebelum ini adalah RM1 bilion dinaikkan kepada RM1.5 bilion untuk penyelenggaraan pada 2027. Meliputi semua jenis sekolah termasuk kebangsaan, SJK Cina dan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok dan juga sekolah pendidikan khas. Selain itu juga KPM diarah turun padang mulai 1 September meneliti setiap permohonan penambahbaikan prasarana. Kerja penyelenggaraan dimulakan seawal Januari 2027. Selain itu juga langganan AI percuma untuk anak muda. Kepada anda yang mungkin suka gunakan AI kan? Program AI untuk rakyat membuka peluang digital untuk belia Malaysia yang layak 18 hingga 30 tahun. Dan berumur 18 hingga 30 tahun dan sasaran awal belia adalah 100,000 belia. Langganan percuma setelah melengkapkan modul pembelajaran AI di Rakyat Digital selama 3 bulan ya. Itu juga salah satu ikhtiar yang telah pun dilakukan kerajaan Madani sebanyak sebaik meringankan beban rakyat ya. Dan juga selain itu juga ada perkhidmatan kesihatan awam lebih cekap RM1 bilion bagi mempercepatkan urusan rawatan dan juga mengurangkan tempoh menunggu menerusi sistem rekod kesihatan elektronik EMR dan ketersambungan Wi-Fi di fasiliti kesihatan awam. Peruntukan juga diberikan RM1 bilion yang melibatkan 150 hospital dan juga 2,000 klinik kesihatan. Selain itu juga ada e-invoice, ambang pengecualian dinaikkan mengikut nilai jualan tahunan. Ambang jualan tahunan sebelum ini RM1 juta dinaikkan kepada RM3 juta dan juga perniagaan dikecualikan 1.1 juta perniagaan ya. Selain itu juga bantuan untuk peniaga kecil RM200 juta geran sejahtera Madani untuk kelengkapan peniaga kecil dan masuk ibu yang meniaga dari rumah, penjaja dan juga peniaga pasar malam ya. Jadi pinjaman perniagaan mikro 2026 asalnya RM5 bilion ditambahkan RM1 bilion jumlah keseluruhan kepada RM6 bilion. Jadi itulah antara ikhtiar yang dapat sedikit sebanyak meringankan beban rakyat serta memberi makna yang nyata kepada sambutan kemerdekaan tahun ini. Dan itulah antara pengumuman yang dapat disampaikan oleh PMX kita. Dan juga akan ada beberapa pengumuman lagi yang akan Dato' Sri Anwar Ibrahim sampaikan sewaktu sambutan Hari Malaysia di Sarawak serta Belanjawan 2027. Sama-sama juga kita nantikan ya. Baik, itu dapat dikongsikan kepada anda pendengar setia Top FM, stesen pilihan anda. Sebentar lagi 4.30 minit petang kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM. Dan juga sebentar lagi kita akan berhibur juga dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu dan juga Selalu Mengalah. Terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Hiburan, lagu-lagu terbaik.

0: Malaysia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
3: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik. Tolong, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
6: Apa yang kau nampak?
3: Semangat berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
1: Ingat tu, jerebu bukan kabus ya. Jangan ambil mudah kualiti udara yang merosot ini ya. Jadi mari kita lindungi diri dan juga keluarga dengan ambil 4 langkah mudah ini, iaitu hadkan masa di luar, banyakkan berehat dalam rumah ataupun bangunan, dan lindungi diri bila keluar dari rumah. Wajib untuk memakai pelitup muka, sebaik-baiknya yang N95 ya, ataupun anda boleh bawa payung dan juga pakai topi sebagai pelindung tambahan. Itu juga tutup rapat tingkap, pastikan asap jerebu tidak meresap masuk ke dalam rumah, kereta ataupun pejabat, dan hentikan pencemaran tambahan, iaitu elakkan, kurangkan merokok atau sebarang aktiviti pembakaran yang memburukkan lagi keadaan udara. Jadi bila anda perlu jumpa dengan doktor, kalau rasa macam ada batuk, ada gatal kerongkong, rasa-rasa sesak nafas ataupun sakit dada, ataupun hidung berair, ataupun kerap bersin, mata pedih dan juga berair, kulit rasa, kulit badan tu rasa gatal, jangan berlengah, terus

ke klinik ataupun hospital berhampiran jika anda mula mengalami tanda-tanda yang telah pun Wafa nyatakan tadi. Jadi beringat, sebelum kena, jaga kesihatan pernafasan kita sebaiknya. Okey? Baik, waktu sekarang sudah pun 4.54 minit petang. Sebentar lagi 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang. Berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan juga di jam yang seterusnya, seperti biasa, kita akan bersama-sama menerusi karaoke. Selepas kita mendengarkan ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B, kita akan aktifkan talian 089-778-243 untuk anda yang ingin bersama-sama ingin berkaraoke. Kalau malu-malu nyanyi, tak apa, boleh juga bagi ucapan dan juga hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Okay? Dan juga di 2 jam yang terakhir juga kita akan bersama-sama menerusi retro di syoknya hujung minggu. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tawar FM, stesen pilihan anda, syoknya hujung minggu.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Ya, TFM, stesen pilihan anda waktu sekarang sudah pun 5.27 minit petang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan juga salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda. Melangkah di jam yang ketiga bersama-sama dengan saya Wafa menerusi esoknya hujung minggu. Dan seperti biasa, kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di esoknya hujung minggu untuk 2 jam yang terakhir ini. Dan juga sebentar lagi kita akan aktifkan talian 089-77-8243 untuk anda ingin bersama-sama menerusi karaoke. Kalau malu-malu nyanyi, tak apa, ucapan pun boleh juga. Ataupun anda boleh hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Baik, mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
2: Man.
3: Ya, Zah.
2: Apa ya kita perlu lakukan, Man? Kalau macam kita rasa kita mengalah dengan kehidupan, kan?
3: Mengalah dengan kehidupan.
2: Ya, macam rasa putus asa lah dalam kehidupan, kan? Sebab mungkin, yalah, mungkin kita memikirkan, kita terfikirkan dosa-dosa kita, kan?
3: Oh.
2: Jadi kita mengalah.
3: Mengalah ya.
2: Kehidupan kita tu, kan?
3: Mengalah macam mana tu? Sampai bunuh diri.
2: Itulah macam terdetik lah rasa putus asa, kan?
3: Yeah.
2: Jadi apa yang perlu kita lakukan, kan? Bila sehingga itu kita terfikir berputus asa dalam kehidupan ni.
3: Macam mana tu, Mister?
2: Ya, mungkin gara-gara
3: Stebi, macam mana?
2: Liku-liku kehidupan.
4: Liku-liku kehidupan.
3: Dosa-dosa.
4: Kejahilan.
5: Azhar yang terfikir dosa ya. Saya nampak ni si Asman yang banyak berdosa.
3: Macam belum sampai terfikir ya.
5: Alhamdulillah.
3: Bukan, begini.
5: Okay.
3: Itu kita pandang
2: okay,
3: orang.
2: Okay, mana.
3: Lain bagi panjang. Okay. Dia macam mana tu?
5: Okay, alhamdulillah. Bila mana seorang hamba tu diberikan rezeki untuk hatinya tu fikir tentang dosa-dosa, itu rezeki sebenarnya. Tak semua orang yang ada kesedaran untuk fikir tentang banyaknya dosaku. Dan sebab ramai orang yang dibiarkan dalam melakukan dosa.
3: Betul.
5: Itu yang kita takutkan. Jadi syukur dulu sebab Allah masih bagi kita peluang untuk kita ada ruang muhasabah, fikirkan dosa-dosa. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita berputus asa daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah tu ada sifatnya Allah Al-Ghafur. Allah tu yang maha mengampuni. So Allah tahu Allah menciptakan satu makhluk yang pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi.
3: Betul.
5: Kan manusia. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu sifatnya adalah Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Al-Ghafur, zat yang maha mengampunkan. At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat. Maka itulah kata Allah, la tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Yang penting kita ada usaha untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kita tu pasti tidak lari daripada melakukan dosa.
3: Betul
5: kan? Kullu bani Adam khata, wa khairul khata at-taibun aw kama qala. Setiap anak Adam itu tidak lari daripada melakukan dosa-dosa. Dan sebaik orang yang melakukan dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia melakukan dosa-dosa. So itu di antara tanda-tanda yang baik bila mana kita ada kesedaran, bila mana melakukan dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan perasaan itu ialah berjangkitlah dengan si Asman ya.
2: Ya,
5: sebab perasaan tu man tak semua yang dapat tu. Kadang-kadang kita ni pun ustaz ni pun ialah tak lari daripada dosa-dosa.
3: Betul.
5: So Allah tu
3: sama-samalah kita rasa ya.
1: Tanyalah Mr. B.
6: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
7: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
8: Suka menyanyi? Pandai menyanyi!
9: Jom bersama kami menerusi Karaoke. di Tower FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
10: Telefon kami di talian
9: 089-77-82-43.
11: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
9: Jadi, karok yuk. Karok yuk.
10: Setiap Sabtu dan Ahad,
9: 5.20 petang hingga 6 petang.
11: Karok yuk di Tawau FM, pilihan anda.
0: Baik, kita aktifkan talian 089-77-82-43 untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi Karok Yuk. Oh, penantikan pemanggil-pemanggil kita untuk petang ini. Dan kalau malu-malu menyanyi, tak apa, ucapan pun boleh juga. Santai-santai petang bersama-sama dengan saya, Wafa. Dan ataupun anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8338. Macam kawan kita ni. Okey, kita ada Jadil Sujaidil, ya, dari Surabone, Indonesia. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat berkonti katanya. Dan minum, dah minum petang ke tu? Belum lagi, ya. Salam penghujung Ogos buat semua kenalan, rakan Facebook, rakan TikTok serta seluruh pendengar Tawau FM. Selamat menyambut bulan kemerdekaan esok katanya. Buat sepupuku Erwin Jufri di Sukau. Selamat pengantin baru hari esok, ya. Dan juga ada pantun katanya. Tiga DJ cantik jelita, Wafa N dan juga Azhar. Tiga perjaka mantap dan mesra, Kayum Tamrin dan Wan J. Kayum Tamrin juga Wan J si empunya nama. Gitu, ya. Untuk Wafa, salam kemerdekaan esok. Terima kasih rakan kita, Jadil Sujaidil, ya, dari Surabone, Indonesia. Terima kasih untuk ingatannya. Okey. Baik, kita ada juga lagi rakan kita Aiman dari Taman Duit 6. Dan ucapan katanya, salam DJ, selamat bertugas. Dan saya Aiman dari Taman Duit 6, miau. Ingin mengucapkan selamat hari kebangsaan kepada semua seluruh rakyat Malaysia. Semoga sentiasa aman dan makmur. Amin. Terima kasih DJ. Terima kasih rakan kita Aiman dari Taman Duit 6, ya. Baik, Wafa masih lagi menantikan pemanggil-pemanggil kita di talian. Kita aktifkan 089-77-82-43 untuk anda ingin bersama-sama menerusi Karok Yuk. Anda boleh dial talian kami, anda boleh nyanyi, kan. Kita berkarok petang ni sampai pukul 6 petang. Dan anda boleh hantarkan juga salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8338. Baik, sementara kita menanti pemanggil-pemanggil di talian untuk Karok Yuk, ingin Wafa kongsikan kepada anda beberapa fakta menarik berkenaan dengan bunga raya, yang merupakan bunga kebangsaan kita, diisytiharkan secara rasmi sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960 oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dan simbolik kepada rukun negara, lima kelopak merahnya yang indah membawa maksud dan melambangkan lima prinsip rukun negara yang menjadi pegangan rakyat Malaysia. Jadi bunga raya juga kan, bunga raya terletak pada lima kelopak yang bermaksud lima prinsip rukun negara. Jadi bersama-sama lah kita hayati dan banggakan warisan serta simbol perpaduan negara kita. Okey, nampak kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi, kalau contohnya anda buat panggilan, tiba-tiba dia terangkat, tiada bunyi, maksudnya panggilan tu masuk cuma dia belum online. Jadi bila kamu telefon, tiba-tiba tiada bunyi, maksudnya tunggu dulu sebentar, Wafa akan angkat call tu, barulah boleh bercakap gitu, ya. Jadi jangan terus kasi mati, jangan terus macam tiada bunyi, hello hello hello, kan, terus kasi mati. Jangan kasi mati dulu, okey. Jadi anda boleh cuba lagi sekali, kita aktifkan talian 089-77-82-43. Cuba dial, kalau terangkat nanti dulu, tunggu dahulu sebentar, Wafa akan aktifkan talian itu, okey. Okey, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello. Ini pun sama juga, dia angkat, serta angkat di situ, tapi dia tak tunggu. Jadi kalau kamu buat talif, buat apa, panggilan, kalau anda buat panggilan, bila dia sudah tak angkat tu, tunggu dulu sebentar, Wafa akan aktifkan, kita akan on air kan panggilan tersebut, okay? Jadi sekali lagi, untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi Karok Yuk, anda boleh dial di 089-77-82-43. Baik, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Aisyah. Okay, nampak ada pemanggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello? Hello, selamat petang. Hello?
12: Hello?
0: Ah, hello. Hello, siapa tu?
12: Siapa tu?
0: Ah, bagaimana? Boleh...
12: Hello?
0: Hello?
12: Ya, ya.
0: Ya, siapa di talian? Hello? Oh, kita putus. Okay, tak apa. Okay. Baik, sebentar lagi kita akan aktifkan lagi kembali talian 089. Baik, ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi. Kita berkipu dahulu dengan lagu daripada Aisyah. Ini dia Bunga Raya. Terus bersama kami di Syoknya Hujung Minggu.

0: Ayo semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karok yuk di Tawau FM.
2: Ya, terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda untuk Karok yuk. Sampai kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi. Kita aktifkan semula talian 0897782432. Line hari ni macam tak berapa okey kan? Line telefon saya pun pada hilang-hilang juga. Kenapa tu kan? Semoga baik-baik sahajalah, insyaAllah. Okey, lagi pemanggil di talian. Hello, selamat petang. Hello. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi. Talian 0897782432 ya.

0: Baik, nampaknya ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
1: Assalamualaikum,
0: selamat petang. Selamat petang. Kak Jum Mariam Amin, apa khabar Kak Jum?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, Kak Jum, petang ni mau karaoke atau ucapan Kak Jum?
1: Ucapan cak lah, lain mungkin pegal lah.
0: Kan, lain di situ pun nak berapa okey kan,
1: ya,
0: Kak Jum?
1: Ya, handphone tadi pun hilang lain G.
0: G, ha.
1: Saya pun, bukan lagi E, G.
0: Saya pun menghantar WhatsApp pun pandai yang macam ada jam-jam yang tu nak tersend. Mana masalah lah tu.
1: Putus, tiba-tiba tak ada lain.
0: Betul.
1: Hilang ucapan. Mm-hmm. First sekali nak ucaplah untuk anak kesayangan saya, Muhammad Ridan Ismail. Tanggal 1 ni ada jadi. Happy birthday to you, Ridan Ismail. Yang insan boy lagi bijaksana. Doa mak untuk Wildan semua baik-baik. Jangan naik soleh.
0: Amin.
1: Rajin belajar, rajin solat. Dan jika mengaji, insyaAllah. Buat semua yang tengah mendengar, saya bikin pegal kan lain. Apa pun sabarlah ya. Semoga kita sihat-sihat lah. Jangan macam London, tak sihat. Dan untuk yang tengah mandu, sambil layan Star FM, teruskan pemanduan anda pada Jemaat Jiwa Selamat. Sentiasa berwaspada.
0: Baik.
1: Okay, untuk adik Wafa, teruskan mendengar ya. Teruskan menghiburkan kami pastinya di Top FM Station pilihan anda. Terima kasih, thank you. Bye-bye, goodbye.
0: Okay, bye-bye, goodbye. Terima kasih Kak Jum. Baik, itu dia bersama dengan kita Jum Maria Amin. Memang ada masalah lain lah kan. Dia masih ada bunyi tapi dia ada dial, ada panggilan. Tapi tiada bunyi. Adakah kita cuba lagi di 089-778-243 untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi karaoke. Ataupun anda juga boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Kita menantikan juga ucapan-ucapan anda. Okay? Jadi kita layan dahulu lagu bersama-sama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1999. Ini dia, Engkau Bagaikan Permata. Syonya Hujung Minggu Retro di Syonya Hujung Minggu.

0: Suka menyanyi?
1: Pandai menyanyi?
0: Jom bersama kami menerusi Karo Yuk di Tawo FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
2: Telefon kami di talian
0: 0897782 43.
3: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
0: Jadi, Karo Yuk.
2: Karo Yuk. Setiap Sabtu dan Ahad,
0: 5.20 petang hingga 6 petang.
3: Karo Yuk di Tawo FM, pilihan anda.
4: Baik, anda boleh dial di 0897782 43 untuk anda yang bersama-sama menerusi Karo Yuk. Harap-harap tembus taliannya, okey lainnya. Anda boleh dial di 0897782 43. Kepada anda yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana sahaja destinasi anda untuk petang ini. Mungkin yang ada yang baru balik dari jemputan kahwin, jemputan akikah, kan, maklumlah kan, cuti sekolah kan. Dan itulah pelbagai majlis-majlis yang perlu ditandang, untuk yang perlu kita hadiri kan, jemputan-jemputan. Dipermudahkanlah semua majlis-majlis yang akan berlangsung ataupun yang sudah berlangsung. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Yang bakal berlangsung, semoga persiapan dan juga majlis itu berjalan dengan lancar, insyaAllah. Okay? Baik, lagi ucapan daripada rakan kita Aiman di Taman Ria 6. Katanya salam kat DJ sebab bertugas. Terima kasih rakan kita Aiman di Taman Ria 6 ya. Saya Aiman, katanya salam ni ditujukan kepada semua pendengar Tawau FM. Tergadai di mana saja yang berada, kenal atau tidak, terutamanya rakan Facebook dan juga rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, rakan Silat Kunta Gerak Sending, Kak Mami Jun, Setora and Friend, Izlan Emma dan semua yang kenal ataupun tidak dengan ucapan, katanya selamat Hari Merdeka kepada semua seluruh rakyat Malaysia. Semoga sentiasa aman dan makmur. Amin. Terima kasih rakan kita Aiman di Taman Ria 6 ya. Dan anda boleh terus hantarkan salam-salam ucapan anda juga menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Main apa yang belum ada pemanggil untuk Karo Yuk petang ni? Mungkin line tak berapa okey. Dan kita berhibur dahululah dengan lagu yang seterusnya untuk retro di show-nya hujung minggu ini bersama-sama dengan Anwar Zain, Bila Resah. Terus bersama kami di Tawau FM, show-nya hujung minggu.

Ya, itu dia bersama-sama dengan Ricky Mara Maldini, Baby Mas Mona Sarmacheri dan juga Abby Suhaivi dengan lagu Tanah Airku Hari Sabah yang kita akan raikan juga pada hari esok bersamaan dengan Hari Kebangsaan. Dan juga kami dari Tawau FM juga akan meraikan ulang tahun Tawau FM yang ke-39 juga untuk tarikh yang sama 31 Ogos 2026. Okay? Baik, sebentar lagi di jam yang terakhir kita akan bersama-sama ikuti berhibur dengan lagu-lagu retro di jam terakhir nanti. Dan nampaknya talian hari ni agak ada problem sikit lah kan? Tak apa. Nah, nanti hujung minggu insyaAllah kita akan bersama-sama lagi menerusi Karoyo. Baik, kita akan dengarkan ini dia dahulu. Kita dengarkan Kemuliaan Al-Amin untuk edisi hari ini.

0: Diriwayatkan daripada Talib bin Hujair, daripada Hud bin Abdullah bin Sa'ad, daripada datuknya, yakni datuk dari sebelah ibunya yang bernama Mazidah bin Jabir atau bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah pada hari pembukaannya dan di pedang baginda terdapat emas dan perak. Kata Talib, aku bertanya, Hud berkenaan perak? Lalu Hud menjawab, adalah hujung hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Saudara sahabat Nabi bernama Mazidah radhiyallahu anhu menceritakan dalam hadis ini bahawa pada pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat hiasan emas dan perak. Kelihatannya kenyataan dalam hadis ini bercanggah dengan penerangan yang dikemukakan sebelum ini, iaitu tidak harus menghias pedang dengan emas. Para ulama menjawab, hadis ini darjatnya adalah dhaif, dan jika ditakdirkan sahih sekalipun, maka maksud emas dalam hadis ini adalah saduran atau celupan yang tidak dapat dipisahkan lagi apabila diletakkan ke atas api. Saduran ini bukanlah Nabi SAW yang membuatnya dan bukan juga baginda yang menyuruh lakukannya, akan tetapi baginda memperolehi perang itu di dalam keadaan telah pun disadur.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Ya, itu dia bersama-sama dengan Deloitte dengan lagu Keagungan Tuhan membawa kita ke waktu 6.11 minit petang pada ketika ini, melangkah di jam yang terakhir bersama-sama dengan saya Wafa yang akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam menerusi syoknya hujung minggu. Baik, sebagai panduan kita bersama saudara, maksudnya untuk solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 3, berilah datu sila bukan kunak sahabat sempurna tunggu dan bahagian tawau timur adalah pada pukul 6.15 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi bandar Tawau, Balong Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, maksudnya untuk solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.17 minit petang. Diteruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Terus hantarkan salam-salam ucapan anda juga menerusi WhatsApp kami di 019-4903838. InsyaAllah kita akan kembali semula menerusi syoknya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.
1: Tawau FM, pilihan anda.

لا حول ولا قوة إلا بالله. Tiada daya dan tidak ada kekuatan melainkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang begitu indah, zikir yang dituturkan oleh seorang hamba ketika hatinya pasrah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah zikir yang sangat ringkas dan pendek, tetapi di dalamnya tergabung makna seluruh tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tergabung juga di dalamnya tentang iman kepada al-qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru tidak hairan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput ke hadrat Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, saat bertemu dengan Abul Anbiya, bapa kepada para nabi-nabi, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan pada saat itu Nabi Allah Ibrahim menuturkan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, suruhlah agar umatmu banyak membaca kalimah La hawla wa la quwwata illa billah." Setiap zikir yang dilontarkan, maka sebenarnya kita sedang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dalam syurga, membina rumah-rumah di dalam syurga. Tidak hairan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa La hawla wa la quwwata illa billah adalah merupakan perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Zikir, zikir yang dituturkan yang menumbuhkan pohon-pohon syurga, zikir yang merupakan kepercayaan, keimanan terhadap Al-Qadar yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya untuk solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.27 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.55 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon kelapangan hati.

0: رحمة إنك أنت الوهاب.
1: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisungkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah.
2: Al-Quran dan terjemahan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba

0: صدق الله العظيم.
1: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah suatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-henti memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 216 hingga 218.
2: Al-Quran dan terjemahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.
1: Malaysia. Lagu-lagu ini pasti menggamit kenangan anda.

Ya, itu dah bersama-sama dengan Aris. Lagu ini keluarkan pada tahun 1994. 1, 2, 3, 4. Kata si Om Chai, Ia Sansa ya. Kasih ayah di dunia, kasih ibu di bawah hingga ke syurga. Kasih ayah menjadi pelindung sepanjang keperjalanan. Kasih ibu menjadi doa yang mengiringi setiap langkah. Walau jasad terpisah oleh dunia, kasih mereka tetap hidup di hati kita dan hingga bertemu kembali di syurganya ya. Waktu sekarang sudah pun 6.52 minit petang. Nampak kita tiba di penghujung syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini 30 Ogos 2026. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah pun bersama-sama dengan kami di TFM, stesen pilihan anda, hinggalah ke waktu ini. Dan juga selepas ini, insyaAllah kita akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Boleh kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Dan esok seperti biasa, rentak pagi, syok lain dan juga ritme petang akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tawau FM. Jaga kesihatan anda, gunakan pelitup muka ketika anda melakukan aktiviti-aktiviti di luar rumah. Jaga kesihatan, jaga keselamatan diri juga. Dan jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang dan juga bendera negeri Sabah. Dan selamat menyambut Hari Kebangsaan. Dan kami dari Tawau FM juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana terus setia bersama dengan Tawau FM hingga ke 39 tahun sudah untuk hari esok. Dan terima kasih banyak-banyak kerana memilih Tawau FM sebagai peneman anda. Sampai kita berjumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Mau tinggalkan anda dengan lagu daripada K. Aryo. Lagu ini keluarkan pada tahun 1999. Ini dia, Jangan Lafazkan. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Sampai FM, bagus banget. Terima kasih yang terus bersama kami. Hadana sebelum pukul 7.06 menit malam. Selamat malam untuk anda semua. Selamat malam untuk warga Sabah. Tak kira di mana juga anda mendengarkan kami. Semoga terus sehat walafiat untuk hari ini. Okay? Selamat hujung minggu. Hari ini 30 Ogos 2026. Terus bersama dengan Nodi untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam nanti. Okay? Hadana untuk anda semua yang telah memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan. Dan nafasnya semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Okay? Baiklah, 7.30 minit malam nanti kita ada berita Sabah FM dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekali, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 30 Ogos 2026 adalah pada pukul 7.35 minit malam nanti. Apapun lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua. Dan ada yang ingin titipkan ucapan di hujung minggu ini, boleh sahaja hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Dan nanti Nodi akan membacakan ucapan-ucapan anda semua. Okay? Kita dah lagu ini, lagu daripada Adira, Ku Ada Kamu. Sabah FM, bagus banget.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Babas.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rakyat.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Okey, sampai FM bagus bah. Terima kasih yang terus mendengarkan kami. Selamat berhujung minggu untuk kamu semua. Okey, dan terima kasih juga kawan-kawan kita di sini yang sudah hantar ucapan. Dan ini Debbie Rasi main Emma. Selamat bertugas Nodi. Mau hujan tapi belum turun, dia bilang. Ih, dia bilang cuma geram sih, betul sudah itu. Bunyi guru berdentum-dentum, dia bilang kejap lagi itu kan. Okey, terima kasih untuk Maini Emma. Juga kita ada si Rosie William Z. Dia bilang salam untuk semua penyampai Sabah FM. Selamat bertugas Nodi. Dan juga untuk Kak B, Jimmy Arifian. Dia bilang selamat berhujung minggu. Terima kasih untuk Rosie William Z. Lagi kita ada si Yan Yana di sini. Dia bilang happy duty R&R Nodi. Semoga ceria hingga penghujung siaran. Juga dia bilang selamat menyambut bulan kemerdekaan buat semua pendengar setia Sabah FM bagus. Bahagia. Dia bilang di sini happy birthday to my little hero Ashimawi Syahid. Besok dia bilang 31 bulan 8. Oi, ngam-ngam lagi hari kebangsaan kan. Wow, mantap lah. Mesti ada dia punya sambutan ni kan. Sambut birthday yang keberapa sudah itu ah. Apapun, happy birthday untuk Ashimawi Syahid. Okay, kamu boleh hantarkan ucapan kamu macam biasa di nombor Sabah FM 019-490-4848. Dan pasnya juga sekarang ni kan musim jerubuh, jadi pastikan kamu yang keluar rumah pastikan memakai pelitup muka, okay? Pakai jenis N95 yang lebih sesuai lah untuk anda gunakan, dan juga minum banyak air, amalkan sekurang-kurangnya 8 gelas. Kau boleh kasih lebih dia lagi, okay? Alright, kita ada lagu ni, lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sabah FM, bagus bah.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Terima kasih.

Lagu daripada Elena Haris, lagu yang bertajuk Terlalu Rindu. Mungkin pukul 8.34 minit malam. Selamat malam untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Okey, ada nampaknya sedikit apa ni, info lah kan untuk anda semua yang mungkin ngam-ngam berada di Penampang. Okey, yang mana di stadium Penampang ketika ini perlawanan Liga Wanita Nasional di antara Sabah dan juga Selangor. Masih lagi 0-0 ketika ini. Okey, sedikit info untuk anda semua. Alright, dan jangan lupa juga hari esok, jom meriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Okey, jadi anda dijemput hadir sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah yang akan berlangsung di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen. Okey, yang mana pelbagai pengisian menarik menanti orang ramai untuk sama-sama apa ni, menikmati kemeriahan sambutan untuk tahun ini. Okey, jadi bolehlah datang esok awal pagi lagi. Okey, mungkin ada yang sudah pun berkampung di sana, maklumlah, mau dapat apa ni, tempat duduk yang ataupun lokasi yang strategik untuk melihat perarakan pada hari esok. Okey, awal pagi lagi di sana. Alright, apapun rancang apa ni, perjalanan anda untuk hari esok. Okey, 9 malam nanti macam biasa, utama 9 malam dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Terus kita sajikan kepada anda semua lagu-lagu terbaik kita, lagu daripada Yusri, Dekat Padamu.

0: peringkat negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut. Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Hai, kami dari
3: Pratama Legacy.
2: Kami dengar
3: Sabah FM. Bagus, Pak.
0: Sebentar lagi, utama 9 malam. Bagus, Pak.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lagu daripada Gretchen, lagunya bertajuk Aku Bodoh. Mungkin dah pukul 10.17 minit malam. Okey, apa pun selamat malam untuk kamu semua. Baru tadi selesai perlawanan untuk Liga Wanita Nasional yang mana berlangsung di Stadium Penampang, yang mana Sabah FA menewaskan Selangor 3-1. Wah, tahniah untuk sumandak-sumandak kita, dan pastinya semoga di perlawanan yang seterusnya akan memperolehi kemenangan yang dinanti-nantikan ataupun yang perlawanan yang seterusnya. Okey, alright, apapun, terus kita berikan semangat tak kira pasukan wanita mahupun pasukan lelaki dalam perlawanan bola sepak, pastinya juga yang mana akan berlangsung di Stadium Likas untuk Piala Malaysia. Okey, yang mana akan berlangsung pada 2 September nanti. Okey, Sabah akan menentang Selangor. Maafkan saya, Piala FA untuk perlawanan yang pertama. Okey, di antara Sabah dan juga Selangor. Okey, alright. Alfon, untuk kamu semua, selamat malam sekali lagi. Terima kasih hantarkan ucapan kamu, nanti Nondi kasih baca, dan juga info-info semasa akan Nondi kongsikan untuk anda semua. Okey, kita lagu gandingan Jovito dan juga Projector Band, lagu mereka yang bertajuk Tetap Ku Cinta.

Okey, sampai FM bagus dan sekarang pukul 10.40 minit malam. Okey, dan Nody ingin kongsikan di sini, ini adalah amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Okey, yang mana berlaku di kawasan Paitan, Telupit, Labuk dan juga Sugut. Juga berlaku di Tongod, di pedalaman, di Pensiangan, di Tawau, di Kelabakan sehingga 1 pagi ini. Okey, ini adalah amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Okey, jadi harap maklumlah untuk kamu semua yang disebutkan kawasan tadi. Apapun, hati-hati untuk kamu semua dan kita mengharapkan agar cuaca baik-baik sahaja untuk malam ini. Okey, alright. Dan kejap-kejap lagi 11 malam, kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu ini. Lagu daripada Iman Troy dan juga Malhamkah. Lagu mereka yang bertajuk Nang. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk

0: pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Bagus
2: bah. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Sabah FM, bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. 11.27 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Di jam yang terakhir, notifikasi kawan kamu. Apapun, semoga malam ini malam yang baik, malam yang indah untuk anda semua. Ada yang sedang lepak-lepak sambil-sambil dengar Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak. Apapun, semoga semuanya baik-baik sahaja untuk hari ini. Okay? Alright, apapun untuk anda semua, jangan lupa terus hadir esok. Pastinya sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Okey, yang mana untuk sambutan Hari Kebangsaan akan berlangsung seawal pukul 6 pagi yang mana akan bertempat di dataran Bandaraya Jalan Tun Puat Stephen. Okey, dan Hari Sabah pula seawal pukul 6 petang. Okey, jadi anda semua dijemput hadir untuk sama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Jadi untuk kamu semua juga rancang perjalanan anda, sebab beberapa kawasan ataupun jalan raya ditutup sementara lah untuk hari esok. Okey, bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Okey, yang mana ditutup sehingga 11 malam. Okay, untuk sambutan Hari Sabah, okay, yang mana esok seawal pukul 1 tengah hari sehingga 11 malam. Okay, di Jalan Tun Puat Stephen. Manakala untuk sebelah pagi pula ditutup dari bermula jam 5 pagi hingga 12 tengah hari. Okay, itu adalah untuk sambutan Hari Kebangsaan. Manakala untuk sambutan Hari Sabah, 1 tengah hari sehinggalah 11 malam. Okay, harap maklumlah untuk anda semua yang mungkin lalu di kawasan tersebut. Okay, alright, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Alfie Zoom, Si Cantik. Sabah FM, bagus bah.

Lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam geng buruh hantu. Saya Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim. Saya akan menemani anda hingga jam 6 pagi hari ini. Terima kasih kepada Aida ataupun kakak manis kita. Masih lagi di konti menemani saya, Ambang Merdeka hari ini. Okey, hari ini 31 Ogos 2026, 69 tahun kemerdekaan negara kita. Alhamdulillah, selamat nak menyambut hari kemerdekaan untuk kita semua rakyat Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Laungan keramat kita laungkan dengan semangat jiwa yang merdeka. Hayati kemerdekaan Malaysia. Malaysia mardani, kesejahteraan dinikmati. Baiklah, kepada anda yang berkongsi tanggal 31 Ogos hari ini.

dan semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus pada pemanduan dan jom layan susunan dan lagu untuk jam pertama ini. Geng Buruh Hantu, inilah Nasional FM sentiasa di hati. Mulakan dengan tanggal 31 Ogos, Datuk Arwayarham Datuk Surdiman Haji Arsyad.

Baiklah, selamat malam. Salam sejahtera kepada anda semua pendengar Nasional FM. Kesetiaan anda amat kami hargai. Okey, hari ini bukan sekadar hari Isnin yang biasa. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kita semua kerana hari ini 31 Ogos 2026 kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun. Di mana saja anda berada malam ini, di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja atau mungkin sedang dalam perjalanan, ayuh kita mulakan hari dengan satu rasa yang sama. Rasa bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia bukan tentang sebuah negara di atas peta. Malaysia adalah tentang kita, tentang kepelbagaian yang menyatukan, tentang tangan yang saling membantu, tentang senyuman yang tidak mengenal bangsa dan agama, dan tentang sebuah tanah air yang kita panggil rumah. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, bukan hanya di hadapan mata tetapi juga di dalam hati kita. Apa jua cabaran yang mendatang, kita harus melangkah bersama. Berbeza warna, berbeza budaya, berbeza cerita, tetapi satu jiwa, satu negara, satu Malaysia. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berada di luar sana, keluar bersama keluarga atau dengan rakan-rakan untuk menyambut sambutan Ambang Merdeka, hati-hati ya di jalan raya. Sesak katanya di lokasi-lokasi sambutan tengah malam ini. Tak apa, sesak-sesak pun jangan tergesa-gesa. Dalam kesesakan, kita masih terasa hebatnya Malaysia. Dengan semangat ramai yang turun padang tengah malam ni, nikmati malam yang penuh bermakna ini, okey? Walau di mana anda berada, semangat cintakan Malaysia tetap di hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.
1: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiara secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun negeri.
1: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Mazi Fahmi. Pastinya di Nasional FM. Sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masih segar kerana apa? Kerana ini baru jam kedua Hanim bertugas di Geng Burung Hantu. Suka Hanim menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan ucapan di ruang komen sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun ini. Okey, antaranya dari Marsha Saleh, selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia GBH. Terus on hingga ke 6 pagi. Daripada Nenek Ali ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan dari pendengar setia Radio Nasional FM dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada dari Muhammad Muhaimin. Salam tengah malam, selamat bertugas. Kepada daripada Pak Su Omar, selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-69, bahagia selalu dengan ucapannya. Dari Suhaila Hassan, salam kemerdekaan 69 tahun. Happy birthday to Suhaila Hassan juga. Alhamdulillah menyambut hari kelahiran yang sama dengan Hari Merdeka kita. Selamat hari lahir Suhaila Hassan. Semoga dimudahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia selalu. Okey, daripada Nikmas, salam kemerdekaan untuk semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Hadir dari Kota Baru ada Ita Chon dari Ipoh. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Daripada Abdul Jalil Tahir, bersiaran salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Daripada Nur Isa, DJ Hani Manis, terima kasih. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Daripada Ashrafin Syafiq Karhan, selamat Hari Kemerdekaan ke-69 dari Persin 16 Putrajaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tentu meriah ya di sana. Kalau ketika ini dah mula dah orang berpusu-pusu masuk ke dataran Putrajaya untuk mendapatkan tempat yang paling hadapan kan. Okey, ada juga daripada Aiman Taman Riau. Riau, salam merdeka layan dari Rumah Tawau Sabah. Dead Red Sabah on katanya. Marina Wati, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semua sahabat Nasional FM. Okey, daripada Yop PS daripada Terengganu hadir katanya. Amirul Abadi, selamat bertugas dan selamat Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Mersing, Johor Shah Putra, ucapan salam kemerdekaan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Buruh Hantu. Okey, dan juga daripada Sunflower, selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, kepada anda yang ingin Hani bacakan lagi ucapan, boleh tinggalkan komen di laman Facebook Nasional FM. InsyaAllah Hani akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baiklah Hanim di sini menemani anda waktu pagi ini. Jalur gemilang tentu berkibar di merata tempat. Hari ini Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Tapi ingat, bendera bukan sekadar hiasan. Cara kita memasang dan menggunakannya juga menunjukkan sejauh mana kita menghormati negara. Jadi, jangan biarkan bendera yang koyak terus berkibar. Jangan dipasang terbalik. Jangan sampai jatuh ke tanah dan jangan diubah reka bentuknya. Okey, nampak kecil tetapi perkara inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Buat semua petugas hadapan negara, pasukan BDRM, bomba, anggota ATM, TODM dan TLDM yang sentiasa berada di barisan hadapan, juga kepada petugas kecemasan, petugas kesihatan serta semua yang bertugas demi memastikan negara terus aman dan selamat. Terima kasih di atas pengorbanan dan khidmat anda kerana terus setia menjaga keamanan negara demi kehidupan kami, rakyat Malaysia. Kepada yang sedang bertugas malam ini, sementara yang lain menikmati sambutan merdeka, ambang merdeka bersama keluarga dan juga rakan-rakan di Nasional FM, Hanim setia menemani anda terus kekal di frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati.

saja kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang, hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kemataan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka.

0: dengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, hanya menemani anda untuk jam ketiga pagi ini. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, mungkin berada di kawasan-kawasan sambutan Ambang Merdeka. Waktu macam ni kesesakan lalu lintas berlaku, diminta semua berhati-hati di jalan raya, memandu dalam keadaan yang sabar. Itu yang kunci paling utama, sabar dalam pemanduan. Okey, hari teruskan dengan bacaan dari ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya dari Muhammad Ramli bin Jaafar, selamat menyambut sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Terima kasih Muhammad Ramli. Okey, daripada Roslan Dunyun, Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Terima kasih. Dari Virginia Vanessa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, daripada siapa lagi? Daripada Nani Ali, selamat pagi Isnin, salam kemerdekaan ke-69 buat semua warga GBH. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga semangat kemerdekaan terus menyatukan kita walau di mana juga kita berada. Daripada Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Halijah Hamzah, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga daripada Matahari Bersinar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Chang Lun Kedah, selamat Hari Merdeka. Daripada Abdul Rahman Man, salam kemerdekaan ke-69 Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Dari Jaka Utara Sopan, Abang Din Cushion Taiping, salam GBH, salam kemerdekaan. Jordan Jimmy Tangai, selamat pagi, salam Hari Kemerdekaan ke-69 dan rakan-rakan Nasional FM. Okey, dari Abang Putra dan Nazmal, selamat bertugas, Singapura hadir katanya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Sabah, ucapan saya untuk Hari Kemerdekaan. Dengan ini kita sebagai rakyat Malaysia, sama ada rakyat Sabah atau Sarawak dan Semenanjung, agar menjaga nama baik keharuman negara hingga generasi akan datang, dan jangan mencemarkan nama sendiri. Daripada Marsha Saleh, sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, selamat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Elbiana Rosiliana Lia, terbelit lidah saya nak sebut, salam sayau Kediri, salam pengerinduan yang meruan menua nuju gagai gagai semua kita. Aha, bahasa Anthony Iban katanya, dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada anda semua pendengar setia Nasional FM yang meninggalkan ucapan di ruangan komen Facebook Nasional kami. Anim akan bacakan lagi. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali menemani anda di Nasional FM. Hanim di sini mengukir kata, mengajak anda menghayati erti kemerdekaan. Sempena Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun ini, janji di dalam hati untuk terus mempertahankan kedaulatan tanah air. Sebagai rakyat Malaysia, semangat merdeka bukan hanya kita tunjukkan pada 31 Ogos sahaja, tetapi kita buktikan melalui rasa hormat, tanggungjawab dan kasih sayang kita kepada negara. Itu yang paling penting. Dan kepada anda yang sedang berada di atas jalan raya, mungkin dalam perjalanan pulang selepas menyambut ambang merdeka, Hanim nak ingatkan, pastikan fokus ketika memandu. Jangan biarkan telefon bimbit terutamanya mengganggu perhatian anda dalam pemanduan pagi ini. Dan yang dalam perjalanan jauh, kalau mengantuk, jangan paksa diri, terus berhenti dan berehat seketika di R&R atau mana-mana kawasan yang selamat, supaya perjalanan anda dapat diteruskan dengan selamat. Kita mahu menyambut merdeka dengan meninggalkan kenangan yang indah, bukan kesedihan. Hargai nyawa, hargai perjalanan, hargai mereka yang sentiasa menanti kita di rumah. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: upacara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asmara FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang ingat-ingatkan saban tahun nanti.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Mazi Fahmi. Pastinya di National FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Nasional FM sentiasa di hati Hani menemani anda ketika ini. Okey, kalau di Putrajaya, Hani percaya keadaan di sana masih ramai yang berada di dataran Putrajaya. Ada yang bertahan daripada sambutan Abang Merdeka hingga ke pagi ini semata-mata untuk mendapat tempat duduk yang paling hadapan untuk menyaksikan apa barisan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun awal bagi besok. Okey, kepada anda infonya 25 bas shuttle lancarkan gelora pengunjung menuju ke dataran Putrajaya. Kalau malam tadi Putrajaya bukan sekadar menjadi persinggahan tetapi titik pertemuan rakyat dari segenap penjuru untuk bersama-sama menyemarakkan jiwa kebangsaan. Malam tadi Putrajaya Central mula dipenuhi pengunjung dari Kuala Lumpur dan kawasan sekitar yang hadir dengan satu tujuan sebagai sebahagian daripada detik bersejarah sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung esok. Sebanyak 25 bas shuttle digerakkan malam tadi, manakala 70 buah bas shuttle akan beroperasi esok pagi bagi memastikan perjalanan rakyat ke lokasi sambutan di dataran Putrajaya berjalan lancar dan teratur. Ada ke plan untuk kedataran Putrajaya? Kalau ada anak-anak kecil ni kan, itulah yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita dapat membawa mereka menyaksikan sendiri depan mata perbarisan daripada agensi-agensi kerajaan. Okey, itulah kan, nak tengok abang bomba, nak tengok jet-jet berjuang daripada tentera udara melakukan aksi-aksinya. Sungguh meriah yang akan dilancarkan, yang akan diadakan di dataran Putrajaya esok pagi. Tapi dalam keseronokan kita menyambut kemerdekaan, jangan lupa juga kepada anda yang berada di luar sana untuk memakai pelitup muka. Bukannya apa keadaan jerebu yang melanda negara kita, sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan kita lah. Sama-sama kita berwaspada, ingat mengingati supaya sambutan ini menjadi momen yang terindah untuk kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng Burung Hantu.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati dalam kemeriahan menyambut kemerdekaan negara yang ke-69 tahun hari ini. Petikan berita yang Hanif ingin sampaikan waktu pagi ini. Okey, Hanif mulakan dengan di Ipoh, lebih 20,000 pengunjung menghadiri membanjiri bulatan Sultan Azlan Shah Meru bagi memeriahkan sambutan Abang Merdeka X Festival Bulatan Sultan Azlan Shah BSAS 2026 malam tadi. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad dalam ucapan perasmiannya menyeru masyarakat supaya membina kekuatan dan ketahanan sebagai tunjang pembangunan negara. Menurut beliau, Malaysia kini berdepan pelbagai perubahan pesat termasuk perkembangan teknologi, cabaran ekonomi serta aliran maklumat yang bergerak semakin pantas. Beralih ke Kuala Lumpur, kira-kira 110,000 pengunjung hadir memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka malam tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh dalam ucapan ringkasnya merangkangkan penghargaan kepada orang ramai yang hadir selain menyeru masyarakat supaya terus menyayangi ibu negara dengan bersama-sama menjaga kebersihan Kuala Lumpur. Festival yang berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka itu menampilkan 6 segmen utama yang menggabungkan elemen seni, budaya, hiburan dan teknologi bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Persembahan drone turut menjadi antara tarikan utama apabila ruang udara Dataran Merdeka dihiasi pelbagai formasi dan corak bagi memeriahkan sambutan. Beralih ke Negeri Perlis, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulain menyeru masyarakat supaya menghayati erti kemerdekaan dengan mengisi kebebasan menerusi ilmu, integriti, perpaduan dan rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Baginda bertitah kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada perjuangan panjang, pengorbanan besar serta kesepakatan rakyat pelbagai kaum. Menurut baginda, rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu berfikir secara matang, bertindak secara beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, baginda menyeru anak-anak Negeri Perlis khususnya generasi muda supaya terus menuntut ilmu, menguasai kemahiran baru, membina jati diri serta memelihara nilai agama dan budaya sebagai warisan. Itu antara petikan berita yang Hanif ambil di portal berita RTM pagi ini. Okey, kepada anda terus kekal di Nasional FM. Ini tibalah segmennya.
2: Ini tiba masanya Zone Live.

Baiklah, kembali lagi bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Merdeka bukan sekadar pasang bendera pada kereta kalau emosi masih tak terkawal dan masalah masih diselesaikan dengan kekerasan, itu bukan merdeka. Itu masih dijajah oleh nafsu sendiri. Jangan malu kalau kereta kita tak mewah. Malulah kalau perangai kita lebih teruk daripada budak-budak. Okey, sambutan merdeka bukan dengan panas baran tetapi dengan akal, adab dan kawalan diri. Esok kita sambut Hari Kemerdekaan. Jadi kita kena hayati erti kemerdekaan, bebas daripada perasaan panas baran, bebas daripada ego dan nafsu menangkan sendiri, bebas daripada menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Itu yang kita perlu pastikan supaya misi kita untuk merdeka itu tidak gagal. Anda sepatutnya berkelakuan seperti manusia yang bertamadun. Itu kata yang agak keras lah kan. Tapi jangan sampai kita merdeka di atas kertas tapi jiwa masih dijajah oleh emosi sendiri. Itu yang paling penting, terutamanya ketika berada di jalan raya. Itulah kan, kita kena santun menyantuni antara satu sama lain, sama ada dalam pemanduan. Tak salah kalau kita memberi jalan, tak salah kalau kita tidak horn yang menyebabkan orang akan rasa macam cari pasal ke dia ni kan. Itulah, sama-samalah kita bertolak ansur di atas jalan raya. Kita adalah pengguna jalan raya secara bersama. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, tak kira ke mana destinasinya, Hanim ucapkan selamat sampai ke destinasi. Terus kekal dalam pemanduan, terus kekal mendengarkan muzik di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali lagi bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanif di sini menemani anda. Hanif percaya hari cuti umum ini, lebih-lebih juga ketika ini dah mula dah sisi cuti persekolahan, ada yang mengambil kesempatan untuk mendirikan rumah tangga, kan? Kita pun ramai juga yang memenuhi jemputan perkahwinan yang mungkin diadakan di musim-musim cuti persekolahan ini. Cuma nak ingatkan untuk yang lelaki untuk menghadiri majlis-majlis perkahwinan, biasalah kan lelaki biasanya berpakaian agak santai untuk ke majlis-majlis perkahwinan. Cuma untuk lelaki tak perlu pakaian mahal, tak perlu untuk bersuit lengkap, tapi cukup dengan datang dengan pakaian yang kemas dan sesuai dengan majlis. Antara pilihan pakaian yang mudah, kemeja dengan seluar panjang, baju batik ataupun baju Melayu, kurta yang kemas ataupun t-shirt berkola untuk majlis yang lebih santai. Elakkan untuk pakai baju bola. Sebab apa? T-shirt jersey ini dia nampak terlalu santai, dan jeans yang nampak terlalu casual. Elakkanlah kalau boleh, kan? Sebab bukannya apa, kita ni menghadiri majlis orang, pengantin dan keluarga mungkin dah berbulan-bulan membuat persiapan jemput kita sebagai tetamu untuk berkongsi salah satu hari yang mereka mahu kenangan seumur hidup. Jadi itulah kita, bila kita menghadiri majlis orang, kan, apa salahnya kalau kita berpakaian kemas? Kita hadir sebagai tetamu, hormati majlis dan tuan rumah. Tak perlu mahal, cukup bersih, kemas dan casual. Begitulah untuk lelaki khasnya lah. Sebab untuk menghadiri majlis perkahwinan ni, yang wanitanya selalunya berpakaian elok sigak, kan? Sebab perempuan tak lepas dari kecantikan. Okey, betul kan? Setuju kan? Perempuan-perempuan semua, wanita-wanita, idaman lelaki. Betul kan? Kalau kita ke majlis orang, selalunya kita memang cantik, rupawan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar ya, kita sadar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustadz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Oke. Kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi. Ya. Menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna

0: آتيناكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Radio pilihan anda.
1: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda. Maman eksis.
2: Memilih dirimu biarpun.
3: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama

0: Berita Pagi.
1: Berita Pagi.
2: Berita Pagi Tau FM pilihan anda, 6.18 minit pagi waktu ini.
3: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi untuk semuanya, kan?
3: Ya, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami melalui siaran Tau FM, hiburan segmen.
2: Betul, Rentak Pagi. Edisi hari ini sudah 31 Ogos 2026. Ya. Yang mana sambutan Hari Kebangsaan kita dan juga Hari Malaysia. Sekaligus untuk kita Tau FM menyambut ulang tahun Tau FM yang ke-39 lah, kan Kayu?
3: Ya, Selamat Hari Kebangsaan. Selamat yes. Hari Sabah, selamat betul. Hari ulang tahun Tawau FM.
2: Yes.
3: Kami ucapkan untuk anda semua, okey?
2: Ya, betul.
3: Apa pun stay safe.
2: Ketika jaga kesihatan lah, kan?
3: Tawau dilanda jerebu yang agak teruk juga,
2: agak
3: kan?
2: Agak teruk juga.
3: Kalau anda boleh tengok bermula kemarin lah.
2: Ya, betul.
3: Bermula kemarin, dia on off tapi bermula kemarin kita boleh nampak lah keadaan jerebu tu agak ni kan, berlanjutan sehingga pagi ni. Sekat betul, awal betul. Pagi ini kalau kita tengok jalan di luar agak apa ni,
2: berkabus.
3: Sebenarnya lah.
2: Bukan berkabus tu.
3: Kabus.
2: Itu adalah jerebu.
3: Tapi kan. anda bukan berada di Kundasang, okey?
2: Bukan. Masih juga di Tawau.
3: Kita sekarang berada di Tawau, berada di Kunak, berada di Ladatu sempurna. Jadi diharapkan ada semua safe dan kalau boleh jika anda keluar pastikan anda memakai pelitup muka, okey? Jadi untuk elak apa ni, ialah gerbu ni banyak berkaitan dengan masalah apa ni, saluran, berkaitan dengan saluran pernafasan kita kan.
2: Betul.
3: Ada batuk lah apa semua. Jadi untuk elakkan benda tu, pakai pelitup muka ketika berada di luar.
2: Yes, betul. Sebab sekarang ni pun kalau di Sarawak, bagian Serian.
3: Ya.
2: Rekod bacaan tertinggi lah Kayu, 447. Kemarin saya ada baca 39 something lah begitu. Ini kali terus naik 447. Ini memang
3: lagi.
2: Lebih dari tahap bahaya sudah ni.
3: Lepas tu angin dia sepoi-sepoi kan, bawa ke Tawau.
2: Betul.
3: Lagi. Jadi kita pun terkena tempias lah.
2: Yalah, jadi aktiviti luar sempena sekarang lagi ni cuti sekolah, dihadkan lah ya. Kalau boleh untuk yang bercuti-cuti, percutian keluarga, terutamanya membuat aktiviti luar, kurang-kurangkan lah. Sebab cuaca kita ni pun tidak mengizinkan. Dan keadaan jerbu yang bertambah teruk lagi ni, kita kena utamakan kesihatan yang paling penting.
3: Ya. Okey, apa pun teman-teman bersama kami selama lebih kurang 5 jam.
2: Ya.
3: Sehingga ke jam 11 pagi. Hiburan lagu-lagu sampai informasi bersama-sama dengan anda sepanjang kita bersama-sama melalui segmen ini.
2: Betul. Sekejap lagi nanti kami akan kongsikan tinjauan cuaca.
3: Ya.
2: Ada berita dari Sabah FM. Ada info solat dan 7 pagi nanti macam biasa. Ada berita utama 7 pagi. Okey, lain terus di Rentak Pagi kita bersama dengan Fahmi, Sexy, Ultimate dan Zizi Kirana, anak Malaysia.
3: Rentak Pagi.
4: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupa.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, Azra, kita terus saja dengan perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini, Isnin 31 Ogos 2026. Seperti biasa, kita akan kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum negeri Sabah hari ini. Ya, pada sebelah pagi dalam keadaan jerebu, ya. Manakala petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam keadaan berjerebu dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan seterusnya, kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Kita mulakan terlebih dahulu untuk daerah Tawau, yang mana pada sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, petang jerebu, begitu juga dengan pada sebelah malam keadaan juga berjerebu. Selepas bagi daerah Kunak, pagi hujan di beberapa tempat, petang dan malam berjerebu. Selepas bagi daerah Sampurna pula, pagi hujan di beberapa tempat, manakala petang dan juga malam diramalkan berjerebu. Dan seterusnya bagi daerah Lahadatu pula, pagi dan petang berjerebu, manakala malam hujan di beberapa tempat. Seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah. Pada sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang dan juga malam juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah barat. Kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan seterusnya bagi perairan Lahadatu pula, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan dan malam kembali ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah tenggara. Kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 hingga 10.

0: Ayuk semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Minta pagi. Rentak pagi Isnin hingga Jumaat. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

0: Ya, lagu bersama dengan Khalifa dengan lagunya Kita Anak Malaysia. Ya, kita sebagai anak Malaysia ni harus banggalah kan. Jadi rakyat Malaysia hidup dalam keadaan yang harmoni, aman, sentosa kan.
1: Betul. Apapun daripada semua bersemangat untuk terus mengibarkan jalur gemilang.
0: Yes, betul.
1: Dan insyaAllah sambutan hari ini merupakan sambutan Hari Kebangsaan. Hari Sabah dan menyusul selepas ini sambutan Hari Malaysia yang akan disambut pada 16 September. Okay?
0: Jadi banyaklah kan kalau hari ini memandangkan hari ini pun cuti kan Gayung. Banyaklah ada perarakan.
1: Betul.
0: Di sana sini dataran Merdeka ada. Di Kota Kinabalu pun ada. Kan? Tapi sekiranya anda pun berada di luar, pakailah pelitup muka kan. Boleh juga ikut, tapi kena pakai pelitup muka.
1: Betul.
0: Nak jaga. Itu paling penting lagi. Kalau ada anak kecil ataupun warga emas ataupun mereka yang senang terdedah yang ada penyakit kronik lagi, paling penting nak jaga kesihatan.
1: Yalah, kenapa kan? Sebab yalah jerbu ni.
0: Betul kan, semua semangat mau menyambut kemerdekaan tu Kayum. Semangat-semangat pun kesihatan paling penting kena dijagalah.
1: Betul.
0: Okey, kawan-kawan kita yang awal pagi pun awal pagi daripada Mami Jun katanya line tidak bagus 3 hari di Balung. Ui, ini sampai 3 hari ya Mami Jun. Aduh,
1: 3 hari ya.
0: Sampai 3 hari sudah.
1: Ya betul Mami Jun.
0: Lula ni Sherry sempurna. Assalamualaikum. Hai DJ Kayum dan N.
1: Hai.
0: Apa kabar geng Isin? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Syukur Alhamdulillah dimulakan dengan Bismillah. Selamat pagi dan juga selamat Hari Kebangsaan dan selamat ulang tahun Radio Tau FM. Semoga makin maju jaya yang tak jemu-jemu sentiasa menghiburkan kami semua. Tau FM memang terbaik buat DJ berdua. Terima kasih dan selamat berkonten. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Abi Haji pun ada. Assalamualaikum. Selamat berkonti DJ. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih.
0: Anis Kuna, selamat pagi. Merdeka katanya. Terima kasih. Abang Timbu pun yang sudah hantarkan salam paginya. Ini apa ni? Dia punya voice. Kita dengarkan dulu.
2: Timbu dari Kota Kinabalu.
0: Oh, di Kota Kinabalu Sabah Timbu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Siap. Dan ulang tahun. Sawak FM buat semua rekan-rekan Sawak FM buat DJ Kayung dan tugas berbagi.
0: Terima kasih Abang Timbul.
1: Terima kasih. Wah, Abang Timbul. Buat apa jauh-jauh betul tu di Kota Kinabalu.
0: Mungkin menyambut kemerdekaan sana kali.
1: Wah, boleh tak Abang Timbul jalan-jalan ya.
0: Jalan-jalan lagi. Okey, terima kasih daripada rakan-rakan pendengar kita yang sudah hantarkan salam-salam paginya. Kalau anda ingin hantarkan salam menerusi WhatsApp kita, boleh juga di 019-490-3838. Okey, lagu hiburan lagi bersama dengan Nick siapa ni? Jacqueline Victor. Dan Arch Little Daniel. Inilah Malaysia.

Indonesia berikrar akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami demi mencapai cita-cita negara.

Berita seterusnya, NADMA bersama agensi berkaitan sedang giat melaksanakan pemenihan awan di kawasan yang dilanda jerebu, terutama lokasi yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IP.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalur.

setiap pagi Isnin hingga Jumaat.

0: Ya, rendah pagi tu FM pilihan anda, 7.24 minit pagi waktu ini. Lagu bersama dengan Atmosfera dan juga Flo at the End Original Sabahan.
1: Ya, selamat pagi. Salam Madani untuk anda semua. Salam Malaysia Madani. Terima kasih masih lagi setia bersama kami. Dan mungkin ada yang baru saja mendengarkan tu FM kami. Betul. Dan juga End bersama dengan anda.
0: Betul, hari ini 31 Ogos 2026.
1: Ya, selamat menyambut Hari Kebangsaan. Selamat Hari Sabah. Dan selamat mendengarkan Tau FM, okay? Bersama kami sehingga ke jam 11 pagi.
0: Betul, seketika nanti juga kita ada berita dari Tau FM 7.45 minit pagi. Selepas itu kita ada Positif Pagi dan 8 pagi nanti kita nantikan berita dari Sabah FM pula.
1: Iya, sekali lagi kami di Tau FM mengambil tanggungjawab ingin mewawarkan kepada para pendengar Tau FM, terutama kepada anda semua yang mungkin ada yang banyak yang hari ini bercuti tetapi mungkin ada yang bertugas di luar, terutamanya sila pakai pelitup muka anda, okey? Jadi kalau tak ada pelitup muka, cepat pergi kedai beli.
0: Sekarang ni penting untuk kita memakai pelitup muka untuk menghindari daripada terkena jerebu, kan? Nanti boleh jadi sakit-sakit lah pula.
1: Betul.
0: Boleh ada sema. Betul. Boleh apa ni, kalau lagi terutamanya yang ada penyakit kronik, boleh terus diorang akan attack tu pernafasan.
1: Ya, saluran pernafasan lah, kan.
0: Pernafasan.
1: Batuk-batuk.
0: Kan? Itu antara salah satu simptomnya lah.
1: Betul. Lepas tu ada yang asma lagi.
0: Betul lagi lah.
1: Jadi elakkan berdekat begini. Kalau tak ada apa-apa urusan di luar, tak payahlah.
0: Tak payahlah keluar, kan.
1: Duduk dalam rumah sajalah.
0: Bagus dalam rumah, aircon, tengok TV.
1: Betul.
0: Tapi melayan YouTube movie macam mana kayu? Internet kurang bagi kerjasama.
1: Ya, itulah semalam, kan? Saja. Semalam saja seluruh rakyat
0: lah,
1: di Sabah,
0: kan?
1: Terutamanya Sabah lah, mengalami gangguan sementara
0: capaian
1: internet dan menyebabkan kita kembali ke zaman 90-an, merasakan yang lama sudah tidak berbual-bual bersama ahli keluarga tiba-tiba berbual.
0: Betul.
1: Kan, handphone semua letak tepi semuanya, kan.
0: Yalah.
1: Dia sunyi, dia lain macam tau. Dia macam tawau sekitar tahun 90-an tu, kan. Dia sunyi, cerita-cerita. Lama-lama dia tidur.
0: Lama-lama tak tahu mau buat apa, bagus tidur, kan. Sebab tu itulah, internet pun tiada, boring, bosan, tak tahu mau buat apa. Bercerita pun mungkin bercerita sekejap sah, lepas tu nak lama tak tidur. Mau bertelefon dengan kawan pun tak boleh.
1: Itulah, kan? Kalaupun kawan anda,
0: kalau berjiran, okey, Kayum. Boleh lepak depan rumah ajak bakar-bakar, ya.
1: Macam mati-mati karan dulu, kan. Kalau mati karan siap meriah terus di luar. Di luar sekejap siap lah, lepas masuk balik.
0: Dengan ditemankan dengan nyamuk. Okey, jadi untuk di jam yang kedua ini, seketika nanti kita akan bersama menerusi berita dari Tau FM. Dan juga respon pagi nanti. Salam-salam pagi masih lagi kamu boleh hantarkan salam pagi menerusi WhatsApp di 019-490-3838. Lagu dulu bersama dengan Bang Face, Malaysia Madani.

pagi, Isnin hingga Jumaat. Berhenta pagi.

Apa kau lagu bos? Terima kasih on sejak bang.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga yang sedang mendengarkan saya pada detik ini diberikan ketenangan pada mindanya, diberikan kesihatan pada tubuhnya, dan diberikan kecantikan dan ketampanan pada wajahnya. Wah, amin. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station, pilihan anda. Baiklah, kita sambung topik kita yang kemarin lah ya, yaitu tentang bagaimana cara mudah untuk mengawal stres. Kemarin kita sudah bincangkan poin yang pertama kan, yaitu tentang pernafasan yang terkawal. Jadi kita terus masuk di poin yang kedua, bagaimana cara mudah untuk mengawal tekanan ataupun yang kita panggil sebagai stres, yaitu urus masa kita dengan bijak. Nah, paling bagus kita kena ada jadual aktiviti harian kita yang mesti kita patuhi. Contohnya macam di waktu pagi, bangun awal, solat apa semua kan, then letak dalam jadual wajib ambil sarapan. Sebab tubuh kita ni perlukan tenaga, jadi mesti ambil sarapan lah kan. Kadang-kadang ada juga orang stres sebab dia lapar. Kau jangan kacau orang yang lapar ni. Kalau kau kacau orang yang lapar, umpama kau mengejutkan harimau yang sedang tidur. Kemudian waktu kerja kena disiplin kan. Selepas kerja petang-petang tu mesti ada riadah ataupun sukan-sukan untuk melegakan tubuh kita yang bilang orang seharian sibuk bekerja. Nah, begitu. Lepas tu malam tu jangan tidur lewat jam 10 atau jam 11, begitu tidurlah sudah kan. Jangan terlampau scroll laman sosial tu. Ini terlampau scroll sampai habis. Tak akan habis tu tau. Nah, nanti bilang orang terlampau scroll, nanti leka sampai lambat tidurnya. Bila lambat tidur, esok bangun awal dalam keadaan tubuh kurang rehat, itulah antara puncak utama anda mengalami stres. Kan, kalau anda awal tidur, cukup rehat, badan jadi cergas, selesa bekerja, maka tiadalah stres nih kan. Nah, yang terakhir, kalau anda sedang stres atau sedang punya masalah, jangan terlampau menyimpan. Nah, bilang orang, luahkan dengan orang yang terdekat lah, dengan orang yang anda percaya. Luahkan, minta pendapat dan solusi daripada mereka. Percayalah, pasti anda akan lebih lega ataupun lebih tenang lepas itu, insyaAllah. Okay? Ingat ya, hargai diri anda dengan cara anda menjaga kesihatan diri anda. Bukan setakat kesihatan dari penyakit, tapi juga tentang kesihatan mental kita. Jangan stres-stres ya, steady dirimu. Semangat kau bosku. Sekian Positif Pagi Tawau FM. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat. Rentak Pagi Tawau FM, pilihan anda. 7.54 minit pagi waktu ini.
3: Okey, apa pun sebagai pemakluman, anda boleh menyaksikan secara langsung pembarisan dan peradakan Hari Kebangsaan.
2: Yes.
3: Di saluran RTM TV 1.
2: TV 1, okay. Untuk siaran langsung pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2026 kan?
3: Ya. Jadi mungkin iyalah, hari ini merupakan hari cuti. Mungkin boleh menyaksikanlah perarakan ini. Dan nanti ketinggalan juga pembarisan dan juga peradakan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah juga berlangsung ya ketika ini di Kota Kinabalu.
2: Betul.
3: Jadi meriahlah.
2: Meriah, sangat meriah hari ini.
3: Pembarisan
2: kan?
3: yang diadakan. Dan apa yang menarik, kalau kita tengok dekat sebelah belakang tu kan, setiap tahun kita boleh nampak yang macam apa ni, yang menyanyi beramai-ramai itu kan. Kita tengok mereka ada ambil lagu Sabah, Helikopter Turun ke Padang tu.
2: Lagu Idol.
3: Yes, benda tu jadi macam viral tau.
2: Yes.
3: Jadi itulah keunikan dia.
2: Nampak keseragaman mereka. Nampak cantik lah kan.
3: Cantik. Kalau nak tengok, anda kena tonton saluran RTM TV 1 sekarang.
2: Betul.
3: Juga.
2: Betul. Okay? Anda boleh lihatlah untuk siaran langsungnya. Sekarang ni pun kalau mungkin di Kota Kinabalu ada kan. Ini untuk di Dataran Merdeka kan.
3: Hari Kebangsaan lah.
2: Betul.
3: Dan ketika ini kita boleh lihat telah pun hadir Yang berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama dengan isteri.
2: Betul. Juga Menteri Komunikasi kita.
3: Iya, juga dengan Menteri Komunikasi dan juga diri kehormat yang lain.
2: Ya, betul.
3: Keperarakanlah Hari Kebangsaan ini.
2: Ya, jadi terus kibarkan jalur gemilang, terus bersemangat kita raikan kita punya Hari Kebangsaan. Selain Hari Sabah juga kita hari ini untuk Sabahan lah kan. Hari Sabah dan juga untuk Toy FM, ulang tahun Toy FM yang ke 39.
3: Ya.
2: Okey, layan terus lagi menerusi rentak bagi kita dengan lagu-lagu hiburan, lagu bersenangan ini jalur gemilang.
3: Ya.
2: Okay. Rentak pagi.

rasakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Berentak Pagi.